0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Jumlah total aparatur sipil negara ASN tahun 2026 di Kabupaten Sragen sekitar 11.000 pegawai. Jumlah tersebut mencakup pegawai negeri sipil, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dan P3K paruh waktu dengan komposisi PNS berada di kisaran 6.000 pegawai. Disinggung mengenai kecukupan pegawai di Sragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, jika mengacu pada analisis jabatan ANJAP dan analisis beban kerja ABK, Kabupaten Sragen sebenarnya masih mengalami kekurangan pegawai. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen tidak akan menambah pegawai secara masif karena kebijakan tersebut dipengaruhi oleh ketentuan belanja pegawai, mandatory spending yang harus dipatuhi pemerintah daerah. Anggaran untuk gaji ASN saat ini telah menyerap sekitar 34% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen. Sementara ketentuan yang berlaku membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30%. Ditambahkan, manajemen kepegawaian di Sragen saat ini mengalami pertumbuhan minus-minus growth, artinya komposisi kosong ASN yang pensiun tidak akan otomatis diisi kembali. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sragen mengambil kebijakan untuk memaksimalkan efisiensi kerja melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan aplikasi pendukung pelayanan pemerintahan, serta melakukan perampingan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan efektif dan target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan jumlah pegawai terbatas.
2: Di mandatory spendingnya, kita kan untuk belanja pegawai kan cuma 30%, bahkan kita sekarang tuh 34%, otomatis nggak ngerti nanti dituruti nggak usulan yang 24 orang itu.
3: Berarti tetap berhubungan APBD ya Pak?
2: Iya.
3: Dan growth-nya minus tadi?
2: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan...
3: Ada hijolnya.
2: Ada hijolnya, ini nggak.
4: Karena kecukupan pegawai berapa Pak?
2: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ANJAP APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang istilahnya dirampingkan, itu harapannya segitu harus bisa ngerjakan. Tapi kalau kita nurut ANJAP, nggak kurang banyak. Tapi kalau kita nuruti ANJAP, wong segini aja kita gaji, wis cek 34%.
3: Pak, jumlah PNS di Sragen jadi berapa?
2: Totalnya mungkin
5: 11.000 sekian.
3: Ya,
5: jadi ini kan nggak menambah.
2: Enggak. 11.000 itu yang PNS ada, P3K ada, dan paruh waktu ada. Jadi itu semua total 11.000.
3: PNS-nya ada habis Pak?
2: 5.000 paling ya. 5.000 paling PNS.
5: PNS-nya 6.000 Pak.
2: Yang separuh.
3: CPNS-nya udah habis ini semua
2: Pak. CPNS sudah habis.
1: Pemerintah mulai memperketat penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen akan segera mensosialisasikannya kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wajeti menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang baru diterbitkan. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai respon atas berbagai masukan dari daerah terkait tingginya intensitas penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak yang dinilai mengurangi interaksi sosial mereka. Melalui kebijakan tersebut, sekolah diminta membatasi penggunaan gawai selama berada di lingkungan sekolah. Apabila tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, gawai harus disimpan di tempat yang aman. Namun, apabila dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, siswa tetap diperbolehkan menggunakannya. Menurut Muhammad Farid Wajeti, kebiasaan siswa membawa telepon genggam ke sekolah
6: mulai meningkat sejak masa pandemi COVID-19. Ketika pembelajaran daring mengharuskan siswa menggunakan perangkat tersebut, Disdikbud Kabupaten Sragen berharap melalui penerapan surat edaran tersebut, penggunaan gawai oleh peserta didik dapat lebih bijak dan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran, bukan untuk aktivitas yang mengganggu proses pendidikan.
7: Nanti kalau waktu sambutan ada surat edaran yang membatasi penggunaan gawai.
8: Iya. Mungkin
7: bisa dijelaskan.
8: Itu surat edaran dari kementerian baru saja keluar, nomor 18 tahun 2026 ini. Kemungkinan itu juga masukan dari berbagai daerah bahwa anak-anak sekarang ini lebih cenderung kesehariannya bermain HP daripada berinteraksi sosial. Oleh karena itu, dengan adanya surat itu, lebih menekankan kepada kita untuk dapat segera diinformasikan ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang menggunakan gawai atau gadget tersebut lebih dibatasi di lingkungan sekolah. Apabila tidak dibutuhkan dalam pembelajaran, harus istilahnya disimpan di tempat yang aman. Dan apabila itu nanti dibutuhkan dalam pembelajaran, bisa dipakai untuk kegiatan tersebut. Itu dimulai pada saat waktu dulu COVID, sehingga dalam pembelajaran mereka menggunakan HP untuk daring tersebut. Harapan kami, gadget itu, gawai tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya.
6: Kuartir Cabang Kuarcap Sragen berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas gerakan pramuka di Kabupaten Sragen. Kuarcap Sragen menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas bagi anggota dewasa sebagai bagian dari upaya mewujudkan gerakan pramuka yang semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kuarcap Sragen, Dwi Yersono Eskom, menjelaskan upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kompetensi anggota dewasa sebagai ujung tombak pembinaan generasi muda. Anggota dewasa sebagai kader gerakan pramuka harus dibekali dengan metode kepramukaan secara tepat dan berkesinambungan. Salah satunya melalui kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD. Pembekalan tersebut menjadi bekal penting agar para anggota dewasa mampu melaksanakan proses pendidikan kepramukaan secara efektif sesuai dengan prinsip dasar dan metode gerakan pramuka.
9: Untuk membekali anggota dewasa sebagai kader gerakan pramuka melalui berbagai kemampuan agar dapat berperan serta bagi tercapainya tujuan gerakan pramuka. Dalam kursus mahir dasar ini bertujuan untuk membekali peserta KMD agar mampu menjadi pembina pramuka dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses latihan kepramukaan, sehingga menghasilkan pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan sesuai dengan jenjangnya. Semoga kegiatan ini menjadi pemicu bagi gerakan pramuka untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan anggota dewasa.
6: Remaja asal Duku Gesi, Desa Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Marcella Wahyu Mutia, meraih penghargaan Kalpataru Yuvan 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Marcella Wahyu Mutia menjadi penerima pertama sekaligus penerima termuda untuk kategori baru tersebut, serta satu-satunya penerima Kalpataru Yuvan di Indonesia. Bersama komunitas yang dirintisnya, dirinya berhasil menginisiasi pembuatan ratusan biopori serta penanaman 300 pohon di kawasan lahan kritis di Kabupaten Sragen. Marcella, yang akrab disapa Sela, mengatakan gerakan pelestarian lingkungan tersebut dijalankan melalui komunitas Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara yang dibentuk pada tahun 2023. Hal tersebut diungkapkan saat ditemui di kediamannya, Kamis 16 Juli 2026. Melalui Warsa Kelana, Sela dan para relawan melakukan restorasi lahan kritis dengan pembuatan biopori serta penanaman pohon produktif di Desa Poleng, Kecamatan Gesi, serta konservasi sumber mata air di Desa Banyurep, Kecamatan Jenar. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya serap air tanah sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain melakukan penghijauan, Warsa Kelana juga mengembangkan pupuk organik bernama Sapio, sapi bioorganik yang dibuat dari kotoran sapi dengan bantuan cairan EM4. pupuk tersebut digunakan untuk kebutuhan internal komunitas dan belum dipasarkan secara komersial.
10: Saya Marcella Wahyuntia, penerima Kalpatar Yuvan tahun 2026. Salam Lestari, saya mendapatkan penghargaan Kalpatar Yuvan ini atas dasar beberapa tahun dari tahun ke tahun menginisiasi gerakan generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. Dan harapannya tidak hanya di Kabupaten Sragen, nantinya gerakan saya yang namanya Warsa Klana ini bisa menjangkau seluruh generasi muda yang ada di Indonesia tentunya untuk sadar terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Harapannya dari penghargaan Kalpataru Yuvan ini, untuk yang bisa saya sampaikan, Kalpataru itu penghargaan setinggi-tingginya di lingkungan. Jadi saya tidak hanya ingin mendapatkan penghargaan ini semata-mata untuk saya sendiri, tapi untuk teman-teman dan juga untuk lingkungan sekitar yang ada di Indonesia. Yang sudah dilakukan mulai dari restorasi lahan, pemulihan lahan dengan pemakaian biopori-biopori di tanah, terus pemupukan lahan dengan pupuk bioorganik yang saya buat bersama teman-teman Warsa Klana, yaitu pupuk Savio, sapi bioorganik. Setelah itu kita melakukan penanaman pohon, namun juga kita melihat jangka panjangnya, apakah tanaman ini hanya untuk menjaga di situ atau berlanjut produktivitas bisa kembali ke masyarakat juga.
6: Keberhasilan menggerakkan generasi muda membuat Sela kerap diundang menjadi narasumber di berbagai sekolah tingkat SMP, SMA, hingga SMK di Sragen maupun wilayah Solo Raya. Mulai Juli 2026, ia juga mulai memberikan edukasi lingkungan di sekolah dasar dalam rangka mendukung program sekolah Adi Wiyata. Kedepan, ia ingin memperluas gerakan penghijauan tidak hanya melalui penanaman pohon buah, tetapi juga tanaman produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kita berjumpa lagi di program Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026, saya Diana Arjono akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 8 pagi. Tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, pagi ini kami akan mengulas ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani Sragen, kemudian upaya mewujudkan sekolah ramah anak dan informasi menarik lainnya. Siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Dan bisa Anda dengarkan juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar yang pertama, kita nikmati pariwara yang satu ini untuk Anda.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Buana dan sudah mendengar kabar kita pertama dari solopos.espos.id. Kabar baik bagi para petani di Kabupaten Sragen. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 mencapai rata-rata 50%, sehingga ketersediaan pupuk untuk musim tanam ketiga dipastikan masih aman. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian di KP3 Kabupaten Sragen, Laksana Ambar Kusuma menjelaskan pupuk bersubsidi yang disalurkan meliputi pupuk urea, NPK, organik, dan ZA. Penyaluran dilakukan melalui kartu tani maupun pencatatan manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari total alokasi 39.250 ton, pupuk urea telah diserap lebih dari 20.000 ton atau sekitar 52%. Sementara untuk pupuk NPK telah tersalurkan hampir 19.700 ton atau sekitar 50%. Adapun pupuk organik menjadi jenis pupuk dengan tingkat serapan tertinggi, yakni mencapai 70% dari total alokasi 11.000 ton. Sedangkan pupuk ZA baru terserap sekitar 16% karena penggunaannya diperuntukkan bagi tanaman tebu yang belum banyak dibudidayakan di Kabupaten Sragen. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTA Kabupaten Sragen, Suratno, memastikan stok pupuk bersubsidi untuk musim tanam ketiga masih mencukupi. Hal ini dipengaruhi banyak lahan sawah yang tidak ditanami padi akibat terbatasnya ketersediaan air irigasi selama musim kemarau.

0: Mitra Buana, pemerintah menghimbau para petani untuk menebus pupuk bersubsidi di kios resmi sesuai harga eceran tertinggi atau HIT, serta memanfaatkan pupuk secara bijak sesuai dosis anjuran. Apabila menemukan penjualan pupuk bersubsidi di atas head atau tidak sesuai ketentuan, segera laporkan kepada petugas terkait agar distribusi pupuk tetap tepat sasaran dan mendukung peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Seragen.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
3: Lah malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
3: Yalah, ben male-malene iki rapet lan seragam ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Seragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Mitra Buana dan saudara pendengar, setelah kita dari dunia pertanian, sekarang kita akan ke dunia pendidikan, di mana pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui program Sekolah Ramah Anak. Namun hingga saat ini sekitar 20% sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sragen masih belum memenuhi indikator sebagai sekolah ramah anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen, Diah Nur Sari, menyampaikan bahwa sekitar 80% satuan pendidikan telah berstatus sekolah ramah anak, sementara sekitar 20% lainnya atau lebih dari 120 sekolah masih terus didorong untuk memenuhi berbagai indikator yang telah ditetapkan. Penguatan sekolah ramah anak dinilai penting sebagai langkah pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap kasus kekerasan yang melibatkan anak. Berdasarkan data UPTD PPA, selama Januari hingga Mei 2026, tercatat 10 kasus kekerasan terhadap anak yang masih berstatus pelajar. Sementara sepanjang tahun 2025 terdapat 24 kasus dengan 5 kasus terjadi di lingkungan sekolah.

Untuk menekan angka tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen terus melakukan edukasi kepada keluarga dan masyarakat memperkuat layanan konseling melalui Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera atau Puspa Gatra serta Satya Gatra di tingkat kecamatan. Selain itu, Forum Anak juga dilibatkan untuk membantu mengenali perubahan perilaku teman sebaya yang berpotensi menjadi korban kekerasan. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen menegaskan seluruh sekolah harus menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan inklusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan.

Mitra Buana melindungi anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, membangun komunikasi yang baik dengan anak, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kekerasan. Dengan kepedulian bersama, kita dapat mewujudkan generasi Sragen yang sehat, aman, dan berprestasi tentunya.

Sama kami di 94,7 Puan Asri FM Radio Publika Kabupaten Sragen di Info Pagi. Mitra Buana dan saudara pendengar, saya kabarkan sekarang di studio pukul 8 lebih 45 menit. Bagi Anda yang kantornya masuknya jam 8, segera untuk menuju ke tempat kerja Anda. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar kita selanjutnya

0: Melalui konsep belajar sambil bermain, bernyanyi, dan berinteraksi, anak-anak diajak mengenal rambu lalu lintas, marka jalan, apil, tata cara menyeberang di zebra cross, hingga pentingnya menggunakan helm SNI dengan benar. Anak-anak ini juga berkesempatan berkeliling mengenal lingkungan Mapolres Ragen, melihat perlengkapan tugas kepolisian, bermain di taman lalu lintas, serta mengikuti lomba mewarnai dengan penuh keceriaan. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak semakin dekat dengan sosok polisi, tidak lagi merasa takut, serta tumbuh menjadi generasi yang disiplin, beretika, dan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Karena keselamatan berlalu lintas adalah budaya yang harus dibangun sejak dini. Bersama kita wujudkan Kamsel Tip Carlantas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Seragen. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar kita dari Satlantas Polres Seragen menutup kebersamaan kita di Info Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya Diana Arjono di 94,7 MHz. Motivasi pagi hari ini kita adalah kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sesama. Mari mulai perubahan dari diri kita sendiri. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, ingat hemat air di musim kemarau, dan tertib berlalu lintas, terus dukung kemajuan Kabupaten Seragen. Saya Diana Arjono pamit undur diri, yuk! Kereng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda mitra Buana dan saudara pendengar? Senang sekali saya kembali menjumpai Anda di program acara Seruni Sukawati Serba Serbi Informasi Sragen Asri. Pagi hari ini sangat spesial dan istimewa karena pagi ini kita akan mengulas tentang Masjid Kauman Sragen dan apa fakta unik di dalamnya. Kita akan ulas bersama-sama, diambil dari sumber www.solopos.espos.id. Selama 1 jam ke depan sampai pukul 9 pagi kita akan kupas tuntas dan kita akan mengulik bagaimana sejarahnya masjid yang begitu anggun, karena memang dilihatnya sudah kayak bangunan lama gitu ya. Baik, dan saya terus terang sangat tertarik dengan masjid ini. Mitra Buana dan sudah mendengar, siaran kami ini bisa Anda dengarkan melalui gelombang kebanggaan kita 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Dan siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Mitra Buana, Masjid Agung Kauman merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Sragen. Uniknya, meski usianya ratusan tahun, masjid ini tidak masuk dalam daftar bangunan cagar budaya atau BCB, bukan karena bangunan ini tidak memiliki nilai sejarah ya, tapi karena alasannya lain yang membuatnya demikian. Masjid Agung Kauman Sragen ini justru memiliki nilai historis, seni dan budaya yang panjang. Dulunya masjid ini dibangun dengan arsitektur nuansa Jawa kuno hingga akhirnya direnovasi. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai menengok lebih dekat Masjid Agung Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya, di Seruni Sukawati edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, kita hadirkan dulu sebuah lagu yang sangat megah sekali sih menurutku. Dinyanyikan oleh Krisye dan diciptakan oleh penyair terkenal dan legendaris Taufik Ismail di album Krisye yang ke-17 yang bertajuk Kala Cinta Menggoda. Ini dia, Ketika Tangan dan Kaki Bicara, untuk Anda, untuk mengawali jumpa kita di Seruni Sukawati. Krisye untuk Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di Seruni Sukawati dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Membahas tema mengenai menengok lebih dekat Masjid Agung Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya. Bersumber dari www.solopos.espos.id.

Mitra Buana, langsung saja kita menuju ke informasi untuk Anda, sejarah Masjid Agung Kauman Sragen. Masjid yang dibangun pada 1817 oleh Kiai Haji Hasan Zainal Mustofa ini menjadi saksi masuknya agama Islam di bumi Sukowati, julukan Sragen ketika itu. Masjid ini berlokasi di Kampung Kauman, RT 026, RW 008, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen. Meskipun sudah lama dibangun, masjid ini bukanlah masjid tertua di Kabupaten Sragen, karena masih ada Masjid Ki Ageng Butuh di Kecamatan Plupoh yang didirikan sekitar 1765. Menurut informasi dari skripsi yang ditulis oleh mahasiswa UIN RM Said Surakarta, Nuri Novitasari, pada 2015 yang berjudul Masjid Jami Kauman Sragen, Studi Histori Arkeologis, masjid ini tidak hanya menjadi masjid tua, namun juga memiliki historis yang memberikan kontribusi keislaman di Kabupaten Sragen.

Stupa merupakan ulama dari Bojonegoro, Jawa Timur. Saat itu beliau datang ke Keraton Surakarta Hadiningrat dan ditunjuk sebagai pejabat landran atau penggulu agama di Sragen oleh Paku Buwono ke-6. Maksud kami Paku Buwono ke-4. Saat itu Kiai Haji Hasan Zainal Mustofa mulai pembinaan masyarakat dan dilanjutkan dengan pendirian masjid seluas 144 meter persegi oleh Keraton Solo sebagai sarana ibadah masyarakat Kauman. Biaya pendirian dan pengelolaan masjid ditanggung oleh Keraton Solo. Namun setelah Sragen melepaskan diri dari Keraton Solo dan bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia pada 1946, status kepemilikan Masjid Jami Kauman Sragen berubah atas nama Kiai Haji Hasan Zainal Mustofa dan diinventarisasi oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Sragen. Masjid ini juga berfungsi sebagai tanda wilayah kekuasaan Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebelum kita lanjutkan lagi membahas mengenai menengok lebih dekat Masjid Agung Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya, kami akan hadirkan kembali satu lagu untuk Anda untuk menemani pagi Anda. Ada Barsina Vistandi dengan Ruang Baru. Lagu ini saya persembahkan untuk semua mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang masih bersantai, menikmati kopi atau teh hangat di pagi hari ini, manfaatkan untuk berjemur, mendapatkan vitamin D langsung dari matahari. Barsina Vistandi, Ruang Baru.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Bupi Kabupaten Sragen. Pembahasan selanjutnya mengenai menengok lebih dekat Masjid Agung Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya yang bersumber dari www.solopos.espos.id. Kita akan hadirkan dulu informasi stok darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen. Nah, pada Rabu 22 Juli 2026 update pukul 7 pagi, ketersediaan golongan darah A sejumlah 88 kantong. Kemudian untuk golongan B 277 kantong, untuk golongan O sebanyak 117 kantong, dan golongan darah AB ada 46 kantong. Mitra Buana dan sudah mendengar, stok ini bisa berubah sewaktu-waktu, dan apabila Anda memerlukan layanan transfusi darah, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0271 891 587. Mitra Buana, meskipun Masjid Kauman, kita kembali ya di topik utama, menengok lebih dekat Masjid Agung Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya. Mitra Buana, meskipun syarat akan nilai sejarah, Masjid Agung Kauman Sragen ini tidak masuk di bangunan cagar budaya karena sudah mengalami renovasi total di 2014 sehingga mengubah arsitektur aslinya menjadi ada sentuhan modern. Jadi sudah tidak asli lagi seperti ketika dibangun di 1817.

Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Nuryanto, 50 tahun, yang masih memiliki garis keturunan kelima dari Kiai Haji Hasan Zainal Mustafa pada 2019 lalu. Bangunan fisik masjid sudah mengalami banyak perombakan. Dahulunya Masjid Agung Kauman Sragen memiliki kubah yang besar dilengkapi dengan dua menara kecil di kanan kiri dan bangunan. Namun pada 2014, bangunan masjid ini dirombak total. Sebelumnya satu lantai, kini sudah menjadi dua lantai. Arsitektur bernuansa Jawa terlihat dari atap masjid yang berbentuk bujur sangkar dan bertingkat. Sementara di dalam masjid terdapat empat tiang kayu jati yang menyokong bangunan utama dengan ukiran hiasannya. Ornamen pada masjid menggunakan ornamen Jawa seperti ukiran praba, lunglungan, dan sulur-suluran. Ruangan yang ada di Masjid Kauman terbagi menjadi empat, yaitu ruang depan, ruang serambi, ruang utama, dan pawestren. Di bagian barat terdapat makam Kiai Haji Hasan Zainal Mustafa beserta istri dan keturunannya.

Mitra Buana dan saudara, sebelum kita bagi informasi selanjutnya di menengok lebih dekat Masjid Agung Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya yang bersumber dari www.solopos.espos.id, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Seruni Sukowati tentunya dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setiap sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Mitra Buana dan Zona Benar, geng pegang saham dirimu. Suaranya kayak Nasution ini kayak gimana gitu ya di hati. Sampai menembus kalbu kayak Nasution. Dari diambil dari album Palestina 1990. Lama sekali. Kalau 1990 saya masih unyu-unyu sekali. Kalau sekarang mah amit-amit. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, kembali lagi masih di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Sebelum kita pamit undur dari program Seruni Sukawati, masih ada info yang kita hadirkan untuk Anda. Dan tentunya masih menengok lebih dekat Masjid Agung Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya. Identitas kampung ini jelas ditandai Masjid Kauman yang tidak hanya menjadi landmark, akan tetapi juga saksi bisu peradaban zaman yang terjadi di Sragen. The Land of Java Men, khususnya dalam siar agama Islam. Dinamakan Kampung Kauman karena berasal dari kata kaum atau kauman yang merujuk pada tempat tinggal para abdi dalam ulama, pemuka agama atau kaum, dan pengurus Masjid Agung pada era Kerajaan Mataram Islam. Secara ringkas, Kauman adalah kampung para kaum atau tempat tinggal komunitas yang berfokus pada kegiatan keagamaan, terutama agama Islam di dekat pusat pemerintahan. Seperti masjid keraton lainnya, letak Masjid Agung Kauman Sragen ini berada di dekat alun-alun dan pasar Sragen. Jaraknya hanya 1,1 km dari pasar kota Sragen dan 750 meter dari Sragel Sinterpak, atau kurang lebih 5 menit saja. Tepatnya Masjid Agung Kauman Sragen ini berada di depan rumah Dinas Bupati Sragen. Jadi ke depan, kemudian ke kanan sedikit. Ke depan, ke kanan sedikit. Jadi memang kalau Mitra Buana dan saudara pendengar punya kesempatan, Mitra Buana dan saudara pendengar yang di luar kota tentunya berkesempatan berkunjung ke Sragen, Anda harus melihat masjid ini. Anda harus datang gitu ke masjid ini. Ikonik banget. Suasanya adem karena di depannya itu banyak ditumbuhi pohon-pohon besar gitu. Jadi sebenarnya nuansanya itu kayak pedesaan tahun lama gitu ya, zaman kuno gitu loh. Dan sayang sekali memang di 2014 ini direhab total sehingga tidak bisa masuk bangunan cagar budaya. Sementara sayang juga ya, tapi memang mesti ada semacam kebijakan tersendiri terkait dengan rehab di tahun 2014 itu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak hanya di Sragen aja, di masjid-masjid agung di banyak kota, memang kampung-kampung di sekitarnya itu banyak, kebanyakan bernama Kampung Kauman. Mungkin juga identik dengan tempat tinggalnya para abdi keraton, terutama pemuka agama. Nah, itulah sekilas sejarah menengok lebih dekat Masjid Agung Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita di Seruni Sukawati edisi hari ini Rabu 21 Juli 2026 dengan tema menengok lebih dekat Masjid Kauman Sragen dan fakta unik di dalamnya. Dilansir dari www.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di Buana Putri Home Sweet Home, tentunya dari 94,7 WKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Pagi ini di Buana Putri Home Sweet Home edisi Rabu 22 Juli 2026, kita akan membahas tema memilih keramik dinding ruang tamu yang tepat, bersumber dari www.msn.com. Mitra Buana, ruang tamu sering menjadi tempat pertama yang membentuk kesan sebuah rumah, sehingga penataan dindingnya perlu dipikirkan, direncanakan dengan matang. Di tengah banyaknya pilihan material yang bisa untuk menutup dinding ini, keramik menjadi salah satu opsi yang menarik karena mempunyai beberapa keunggulan yang bisa menjadikan ruang tamu Anda elegan, kemudian juga sangat rapi. Di samping itu, banyak keunggulan juga yang dipunyai oleh material jenis ini, keramik ini, yang layak dipertimbangkan daripada pelapis yang lain tentunya. Sebelum kita bahas lengkapnya tentang tip memilih keramik dinding ruang tamu yang tepat di Buana Putri Home Sweet Home, saya sampaikan lagi bahwa siaran ini bisa Anda nikmati dari gelombang kesayangan kita 94,7 MHz, juga di layanan streaming di www.lppl.buanaasri.com dan di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda juga bisa menyimak medsos kami, yaitu di YouTube Buana Asri TV, kemudian di Instagram dan di TikTok. Tetap ikuti berita terbaru dan hiburan yang kami sajikan di platform medsos kami. Tetap bersama kami, dan tentunya siaran ini dipancar luaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen sebagai studio besar kami. Sebelum kita akan ke tema bahasan ini, sudah saya persiapkan sebuah lagu untuk Anda dari Sal Priadi. Kita usahakan rumah itu untuk Anda.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Anda masih menyimak Buana Putri Home Sweet Home, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, membahas tema mengenai tip memilih keramik dinding ruang tamu yang tepat. Mitra Buana, kenapa memilih keramik dinding untuk ruang tamu? Ada beberapa alasan tentunya. Yang ini merupakan unggulan dari keramik itu. Yang pertama, kenapa? Karena memilih banyak pilihan motifnya. Keramik ini hadir dengan ragam motif yang luas, mulai dari pola natural, ada pola kayu juga, motif kayu ada, kemudian batu-batuan juga ada, hingga desain bergaya modern pun ada. Hal ini tentunya memudahkan Mitra Buana menyesuaikan tampilan ruang tamu dengan konsep interior yang diinginkan. Hasilnya, dinding terasa lebih hidup tanpa perlu dekorasi berlebihan.

Baik, selanjutnya yaitu mudah dibersihkan. Ini pasti. Permukaan keramik yang tidak mudah menyerap kotoran kemudian membuat proses perawatannya jelas lebih mudah daripada menggunakan material lain. Karena apa? Material keramik ini yang keras gitu, kemudian permukaannya yang sebagian kilap, itu mudah dibersihkan ketika ada kotoran yang menempel. Cukup dilap atau dibersihkan dengan air, tampilannya kembali rapi, celing kembali.

Dan yang pasti keunggulan selanjutnya yaitu keramik ini tahan lama. Keramik dikenal memiliki daya tahan tinggi terhadap goresan, kemudian kelembapan juga dia aman. Kemudian untuk pemakaian jangka panjang dia sangat cocok. Material ini tetap stabil meskipun sering terkena aktivitas sehari-hari, sehingga kualitasnya tidak menurun. Seperti ketika kena panas, dengan cuaca hujan kena tampias atau bagaimana, dia tetap tetap seperti semula gitu loh. Nah, itu salah satu keunggulan dari keramik. Selain itu, keramik ini bikin Mitra Buana kantongnya enggak bolong loh. Soalnya tidak perlu pengacian. Pemasangan keramik pada dinding umumnya tidak membutuhkan proses pengacian tambahan, sehingga pekerjaannya menjadi lebih efisien, baik itu waktu maupun dari anggaran Mitra Buana. Dan tentunya selain itu mempercepat proses finishing tanpa mengurangi kualitas hasil akhir yang cantik. Kemudian keunggulan yang terakhir, ini bisa menjadi solusi terutama bagi Anda yang menghuni rumah yang usianya sudah lama. Biasanya ketika rumah usianya sudah lama, hampir 50 tahun gitu atau 60 tahun. Nah, biasanya dia itu plesternya itu akan meropol gitu ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Rapuh. Jadi plesteran itu akan rapuh. Jatuh itu loh. Nah, itu solusi bagus ketika Anda memakai keramik. Kenapa? Nggak usah susah-susah untuk mengelupas lapisan lama. Jadi cukup dibersihkan, kemudian kan sudah rapuh ya. Jadi dibersihkan itu, kemudian baru dipasangi keramik. Aman sudah. Tidak perlu proses yang berlibet lagi atau proses panjang lagi yang membutuhkan pendanaan lagi. Nah, inilah kenapa ada 5 keunggulan yang Mitra Buana bisa pertimbangkan ketika memilih penutup dinding di ruang tamu Mitra Buana. Saya Jenar Jono akan kembali di sesi selanjutnya. Tip untuk memilih keramik dinding ruang tamu yang tepat. Tapi tentunya setelah yang berikut ini, Anda harus tetap di Buana Asri di program Buana Putri Home Sweet Home, dan bersama saya tentunya Diana Harjono. Ada Java Chef. Aduh, kenapa ya berlibet? Apa karena lagunya ini akan romantis sekali? Ya, ada Java Chef dengan Menikah. Lagu ini khusus saya persembahkan untuk rekan saya Irfan Permati.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan bahasan selanjutnya mengenai tip memilih keramik dinding ruang tamu yang tepat dari www.msn.com. Mitra Buana, sementara itu jenis-jenis keramik dinding untuk ruang tamu yang bisa Anda pilih untuk diaplikasikan di rumah Anda adalah yang pertama keramik dinding mosaik. Keramik ini memiliki visual yang unik karena potongan yang kecil-kecil yang disusun membentuk pola artistik. Jenis ini cocok untuk menciptakan aksen dinding yang lebih hidup, kemudian terlihat lebih menonjol. Kehadirannya pun mampu memberi sentuhan dekoratif yang halus. Tentunya Mitra Buana mengaplikasikan keramik dinding mosaik ini, warnanya disesuaikan dengan furniture ataupun kusen dan pintu jendela Anda, karena akan menciptakan keselarasan warna, tentunya akan menjadikan pemandangan yang menyejukkan di rumah Anda ketika keserasian tercipta dari perpaduan warna beberapa elemen yang ada di ruang tamu Anda. Motif yang kedua adalah keramik dinding motif batu alam. Keramik yang terinspirasi dari batu alam memberikan nuansa organik dan tekstur yang lebih natural pada ruang tamu Mitra Buana. Material ini cocok bagi pemilik rumah yang ingin menghadirkan suasana hangat dan elegan sekaligus.

Keramik dinding motif batu alam ini bisa Anda aplikasikan ketika rumah Mitra Buana dan Saudara Pendengar bertema rumah dahulu atau rumah model lama. Itu akan bagus ketika diaplikasikan dengan keramik dinding motif alam ini. Selanjutnya ada keramik dinding berglasir. Keramik berglasir memiliki lapisan pelindung yang membuat permukaannya mengkilap dan tahan terhadap noda. Jenis ini sering dipilih untuk menciptakan kesan bersih dan modern pada dinding ruang tamu Anda. Selain itu, variasi warnanya pun cukup luas sehingga mudah dipadupadankan dengan konsep interior Anda. Ini juga pilihan yang tepat bagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar yang masih punya balita di rumah atau banyak aktivitas balita di rumah Anda. Memakai dinding keramik berglasir ini ide yang mengurangi stres karena memang anak-anak kan suka coret-coret dan suka kotor-kotor. Ini bagus juga Anda aplikasikan. Motif selanjutnya adalah keramik dinding motif kayu. Nah, keramik motif kayu menggabungkan estetika visual kayu dengan ketahanan material keramik. Hasilnya tampilan hangat dan natural dan tetap praktis merawatnya. Karena dia tidak berjamur tentunya dan tahan terhadap perubahan cuaca. Jenis ini banyak digunakan untuk menciptakan suasana ruang tamu yang lebih alami tanpa perlu menjaga material kayu yang seperti saya ceritakan tadi.

keramik dinding motif marmer. Nah, ini karena motif marmer ini menghadirkan kesan yang mewah, elegan, dan pola khas batu marmer yang berkelas, tentunya dengan perawatan yang sangat mudah juga, kan?

Keramik dinding marmer ini materai mampu memberikan sentuhan elegan tanpa biaya perawatan setinggi marmer asli. Dan yang pasti dia tahan banting. Maksudnya dia ketika terbentur-bentur, kita kan juga nggak tahu ya. Kadang kan pos major juga ada suatu kejadian yang bikin dinding kita terbentur atau bagaimana, dia juga termasuk kuat dan kokoh keramik ini. Dan seandainya apa retak-retak, kan juga nggak mahal. Tapi tentunya itu tidak kita kehendaki. Baik Mitra Buana, beberapa jenis keramik, motif keramik yang bisa Anda aplikasikan di rumah Anda, terutama di ruang tamu, ada motif keramik dinding mozaik, kemudian motif batu alam, motif beglasir atau mengkilap, kemudian juga ada motif kayu, dan terakhir yang motif marmer. Silakan Anda pilih sesuai kebutuhan dan juga match-nya sama konsep interior rumah Anda. Baik, saya akan kembali untuk tip berikutnya yang akan menutup kebersamaan kita di Buana Putri Home Sweet Home. Tapi tentunya Anda jangan bergeser kemana-mana, tetap temani saya, karena tanpa Anda saya bukan siapa-siapa. Baik, dari Take That Back for Good.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, dan sudah mendengar tip terakhir untuk Anda mengenai bagaimana menjadikan tip membeli keramik dinding ruang tamu yang tepat, yaitu yang pertama, pilih keramik berdasarkan ukuran. Ukuran keramik berpengaruh besar terhadap porsi ruang tamu. Keramik berukuran besar dapat memberikan kesan lebih lapang, sedangkan ukuran kecil cocok untuk menciptakan detail visual yang lebih dinamis. Penyesuaian ukuran dengan luas ruangan menjadi langkah awal yang penting untuk menciptakan ruang tamu yang sangat menakjubkan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah pilih warna dan motif yang tepat. Warna dan pola keramik menentukan suasana yang tercipta pada dinding ruang tamu. Oleh karena itu, pilihlah warna netral memberi kesan tenang. Sementara motif tertentu dapat menambah karakter yang lebih kuat. Pilihan kombinasi yang paling sesuai dengan gaya interior rumah Anda itu pasti. Nah, selanjutnya Anda perlu mempertimbangkan untuk perawatannya. Setiap jenis keramik memiliki tingkat perawatan yang berbeda. Pilihlah material yang tidak mudah kotor dan tetap mudah dibersihkan agar tampilannya terjaga dan dalam waktu lama. Pertimbangan ini untuk menjaga ruang tamu tetap nyaman dan rapi setiap saat. Kemudian pertimbangkan pencahayaan di ruang tamu. Pencahayaan sangat mempengaruhi cara warna dan tekstur keramik terlihat. Keramik berwarna terang cocok untuk ruangan minim cahaya, sedangkan warna lebih gelap bisa memberi kedalaman dalam ruangan yang sudah terang. Terakhir, pilih keramik dengan kualitas dan daya tahan yang baik. Kualitas keramik menentukan seberapa lama material tersebut bisa bertahan tanpa menunjukkan kerusakan. Pilih yang

Demikian Mitra Buana, kebersamaan kita di Buana Putri Home Sweet Home edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 dengan tema tip memilih keramik dinding ruang tamu yang tepat dari www.msn.com. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri, tapi sebelumnya ada kata bijak. Pulang ke rumah bukan hanya tentang kembali ke sebuah bangunan, tetapi kembali kepada orang-orang yang mencintai kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat selalu dan selalu stay ya di 94,7 MHz. Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Yuk, greng!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Duun pemirsa sugeng siang lan sugeng pepanggian wonten atur sregen asri kulumantar radio Buana Asri Sragen pepanggian wonten ing dinten Rebo sore kaping 21 wulan Juli 2016 samangke kula duwe ing angsuan sematya ngaturaken lelangan dumugi mangke purna nggih kados pundi pawartoso kawontenan panjenengan sedaya ing siang menika ing mugi tansah pinaringan kalujengan kasarasan kebak kebahagiaan mekaten nggih. Taminipun ugi ingkang samangke nembe makarya semangat sedayanipun lan mugi atur lelipur menika mangke saged kagem jampi saya. Dipun midhangetaken sinambi makarya sebatas tambah semangat. Lagi semoga ingkang mangke badhe kepareng ngersakaken lelangan kados patatan mangke saged lumantar SMS ing WA 082133950947. Ugi lumantar telepon 02718907999. Ingkang samangke badhe kenten-kenten badhe ngersakaken lelangan ing siang menika sembilan kali wonten atur sragen asriku. Dene samangke wonten atur sragen asriku katraken nika makarya sesarengan kalian Bang Jateng.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Anggi, pemirsa semoga yang kami pada kebareng ngersakan dalangan pada kebareng genton-genton ya, lemantar SMS via 082133 950947, kilimantar telepon 0271 890799 ya. Ingat sama angge, kak terakan sukeng siang ya. Terus no sudro, lelangani pun kenteni pun mangke kak Mbak Wir, Mbak Rus Anjarini, Nona Adelia, lalu ki kak Mbak Widya Ningrum, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Fatima, Bunda Natali yang pono, Bapak RT Mas Roni, matur nuwun Mas Dwi, saking Mas Diat, iye kak terakan sukeng siang kak Mas Diat tinggang sampun kepareng. Kenton ing siang menika dene lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten Tresna Sudra mangkaten nggih penting mangke sakaripun nggih mangke badhe kaaturaken. Ingkang salajipun seminah malih ingkang badhe kepareng kenton badhe kersakaken lelangan mangke nggih. Nah, kita tampi ingkang badhe kepareng mias lumantar telepon nika semangga saking sinten nika. Ingkang salajipun kaaturaken sugeng siang Buan Asri Seragen.
1: Halo, halo
0: sugeng siang. Ainge sugeng siang Bunda Kini, Bunda ringan sehat nggih? Ainge. Ainge. Ainge. Pengen nyanding. Oh nggih, saged. Oh nggih, saged. Nggih.
1: Pasti mendengarkan enak sekali ya.
0: Oh ngeten, oh nggih.
1: Ada
0: tujuan asli tadi. Oh ngeten. Oh iya. Yeah, yeah.
1: Lima mas tadi.
0: Nji. Saya
1: mendengarkan lagu itu.
0: Oh ngeten. Oh iya. Yeah, yeah.
1: Oke, salamipun saya kenapun ya mas.
0: Nji.
1: Ya ini sih lo tunggu tenang lo. Tengabian ini kali lengkano kali layo.
0: Wah tambah ngelaras nih kan ya. Wah, ye, wah, nyantai kali mendengar ke lagu-lagu menega cocok nih kali. Ye. Ye. Ah, ye, amin, sehat semuanya. Ye. Oh, ye. Ye. Ye. Amin. Sampun niki kagem panjenengan Bunda nggih.
1: Terima
0: kasih Mas. Matur nuwun niki. Yo kreng. Yeah. Matur nuwun niki kagem Bunda kini ingkang sampun para miyos menika ngersakaken lan pun mangke pengen janing. Semoga sampeyan badhe kaaturaken lelangan nika antawisipun ingkang badhe kapiyarsa nggih. Lan menika ugi wonten malih kintunan. Sugeng siang, kawasan timun hadir. Nyuwun lelangan pun mangke sumanding mas. Salam pimpin ugi lagu pimpin kagem sedaya kemawon. Sugeng siang matur nuwun yuk gereng. Yeah. Oke, matur nuwun ugi menika kagem Mbak Anik Suwarno ingkang sampun paring kinten nika nggih. Lelangan pun ingkang pun kersakaken mangke pentenggo sumanding mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Kepareng mangke nyuwun kapusan janji. Salamipun kagem Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bunda yang ada di Mbonggo, Bunda Putri, Bunda Ngatmi, Bunda Miko, Bunda Gini, Mbak Ani, tiga-tiganya. Semua bunda-bunda, Mas Diat, Mas Is yang ada di Mojowetan, Pak Desar Bini, Mas Roni, Mbak yang menjauh di Hongkong, sedaya monitor RBA tanpa terkecuali. Kakak Mas Dwi sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih yuk kering oyeh katurakan ugi kakak Bunda Fiat Fatima. Kita ancap menarikan sehat bahagia selalu ugi kakak panjenengan jelasan keluarga oyeh. Lan semoga sampai pada katurakan lelangan niko katurakan nantabis peningkang pada kapiarsa mangke wantan Tresna Sudra kakak Mas Diat ugi pengen nyanding katurakan kakak Bunda kini kita katurakan lan semoga sugeng mi jangan takkan.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Iya, para miarso kita sama natragan ya, sesi deman. Aika kemas Riono, lansia yang lebih wonder perjalanan Mbak Menawi sekitar malih temukin dalam Boyolali ya. Oke, hatur ulang ipun sampun pun kita ngatakan ini kelewas sesi deman. Lalu kita kagem Pak Pono ya, perahu layar kita sampun kapi arso nih ya. Lan samangnya wonten Semeru hinggang pada kak terakan, satria pun kak terakan mereka kita pegak malih. Ingkang sampun keparingen don ing siang menika nggih ingkang samangke saking sinten menika nggih. Ingkang salah sipun assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas, duit sugeng siang, tetap semangat sehat selalu nderek sekar pun janjine salamipun kagem sedaya kemawon ugi kagem Bunda Kini tetap sehat, Bunda Surati ugi Mbak Dahlia, Bunda Ninuk tetap sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking Mas Abi ya, pentuga mangis karipun Mas Abi yang ngersakan lelangin pun pake janjine, makaten.

0: Matur nuwun.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
3: Ono sayur, ono woh-wohan.
2: Nang iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku wis mudeng, tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Astra FM di gelaran edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan bersama saya Dwi tentunya yang hadir di siang hari ini siap menyajikan tembang-tembang yang kita hadirkan untuk Anda hingga kelar nanti. Dan satu tembang yang telah kita nikmati dari tembang koleksi dari Doli Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Dan silakan untuk yang ingin bergabung bisa langsung SMS atau WA di sini ya, atau juga lewat telepon. Nah, mumpung masih dibuka langsung ngantri. Nah, nanti kalau belakangan nggak putar lagunya. Dan kalau tadi untuk lagu yang pertama udah kita nikmati dan kita sajikan, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Dan berikutnya silakan nanti bisa bergabung di sini di Simfoni Kenangan.

Mitra buana, mood sering berantakan dan susah fokus. Nah, bisa jadi karena tubuh kekurangan vitamin ini ya. Mudah cemas, sulit fokus, cepat lelah, hingga suasana hati yang naik turun seringkali dianggap sekedar efek stres atau kurang istirahat. Padahal kondisi tersebut juga bisa menjadi tanda tubuh sedang kekurangan nutrisi tertentu. Tubuh sebenarnya punya cara sendiri untuk berbicara saat ada yang tidak seimbang. Salah satunya lewat perubahan mood, menurunnya konsentrasi hingga tubuh terasa lesu tanpa sebab yang jelas. Beberapa vitamin dan mineral diketahui punya peran penting dalam menjaga kesehatan otak dan juga kestabilan emosi. Ketika asupannya kurang, dampaknya bukan hanya terasa secara fisik, tapi juga mental. Nah, berikut vitamin dan mineral yang dibutuhkan seperti vitamin D. Ini lebih dikenal karena manfaatnya untuk menjaga kesehatan tulang. Namun sebenarnya vitamin ini juga berperan penting dalam kesehatan mental. Kekurangan vitamin D dalam jangka panjang dapat mempengaruhi suasana hati, energi hingga motivasi seseorang ya. Gaya hidup modern yang membuat banyak orang lebih sering berada dalam ruangan juga membuat paparan sinar matahari berkurang sehingga kebutuhan vitamin D sering tidak tercukupi. Selain itu zat besi, kekurangan zat besi tidak hanya berkaitan dengan anemia tapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis. Satu tubuh kekurangan zat besi, pasukan oksigen ke otak ikut menurun. Akibatnya kemampuan fokus dan kestabilan emosi bisa terganggu. Karena itu menjaga asupan vitamin dan mineral harian sangat penting, bukan hanya untuk kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental dan juga fungsi otak. Baiklah Mitra Buana, kita langsung buka ya yang udah masuk di sini, di antaranya dari siapa ini? Dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Selamat siang buat Bapak Emita yang bergabung. Nah, untuk lagunya nanti yang di request ada Sepatu dari Kulit Rusa ya. Oke, untuk lagunya Sepatu dari Kulit Rusa dari Risti Fauzi. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Buat Mas Dinya makasih dan untuk Kasih Yuk Kering ya, makasih juga ya. Buat Bapak Imita untuk lagu yang di request kali ini dari koleksi dari Ria Risti Fauzi ya. Untuk lagunya Sepatu dari Kulit Rusa. Oke, langsung aja nih ya, kita hadirkan dan kita nikmati untuk tembangnya.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, untuk lagu yang telah tersaji tadi ya, dan yang mana untuk lagunya yang kita hadirkan ada sepatu dari kulit rusa yang saya hadirkan untuk Pak Bapak Mita ya. Nah, dan berikutnya lagi silakan yang mau bergabung lagi SMS WA 082133 950947, lain telepon 0271 8907 99 ya.

0: Baiklah Mitra Buana, untuk yang berikutnya kita kembali buka untuk kali ini yang udah gabung di sini. Oke, kita terima dulu untuk menelpon yang udah masuk ya. Di antaranya ada siapa ini? Selamat siang Bu Anak Sri Sragen. Ya, selamat siang. Iya. Yeah. Oh iya, yeah. Selamat siang Bu Yasmin, gimana kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat baik. Heeh. Mm-hmm. Lagunya nanti dari Ramona Korba ya.
0: Yang berjudul?
1: Yang Terlena.
0: Terlena. Ya. Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Bu Popono.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Mas Dia. Buat Mas I. Buat Mas Roni. Mas Yuli Anjasmara.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Mas Andri Setiawan. Untuk Bapak Rohman sekalian Ibu.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Surati. Bunda Fatimah.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Natali. Mamai Aswa.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Rus. Mbak Ani.
0: Iya. Yeah.
1: Dari Ibu yang ada di Teguh Jajar.
0: Iya, yeah.
1: Aswa juga. Untuk Mbak Martini.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk semuanya saja tanpa kecuali
0: ya. Oh iya, yeah. Siap, ya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Dan salam kembali buat yang sudah kembali
0: gitu. Iya. Yeah.
1: Mas Dwi, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Selamat bertugas.
0: Iya. Yeah.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng, makasih ya buat Bunda Yasman yang udah gabung di sini dan selamat siang ya. Yeah. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mas Dwi, bertugas tetap semangat dan sehat selalu ya. Dari Bumiko yang ada di Kadipi Rosan Birejo, request lagunya nanti lagu untuk Winda dari Nani Sugianto. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas, yuk greng.

Baik ya, untuk lagu untuk Winda nanti ya, untuk Kumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo untuk lagunya ya, kita siapkan dulu. Terus untuk yang berikutnya, kembali yang mau bergabung, oke, saya terima dulu kali ini yang udah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Dwi dari Mas Aat. Oke, Mas Aat gimana kabar nih, lama gak muncul ya, oke. Dan untuk kali ini request lagunya yang berjudul, apa ini? Suci dalam debu. Salam buat semuanya aja deh. Buat Mas Dwi makasih dan bertugas. Oke ya. Makasih juga ini buat Mas Aat yang ada di PTT. Betul ya. Untuk lagunya nanti Suci dalam debu dari Salem Iklim. Oke, untuk lagunya ya. Ditunggu ya. Makasih juga udah bergabung di sini. Terus yang berikutnya lagi silakan yang nanti mau bergabung. Oke ya.

Dergannya assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang buat Mas Tuma tugas. Ini dari Bundaki ini ya, request lagunya Jangan Sampai Tiga Kali. Salamnya buat semua pendengar Buana Asri. Buat Mas Tuma, makasih tugas, semangat terus yuk greng. Ya, makasih juga ini buat Bundaki ini ya, untuk lagunya yang di request kali ini Jangan Sampai Tiga Kali. Oke ya, dari Tagor Pangaribuan ya. Oke, ditunggu untuk lagunya nanti dan makasih juga udah bergabung ya. Baiklah Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu berikut. Dan yang mana diantaranya nanti ada tembang yang bakal kita hadirkan, Terlena, dari tembang koleksi Ramona Purba. Satu nengah nanti buat Bunda Yasman. Kemudian lagu untuk Winda dari Nanik Sugianto. Satu nengah nanti buat Bumiko yang ada di KDP Rock. Kita nikmati dan kita simak bersama.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Dua tembang yang kita hadirkan, Terlena buat Mulia Asman, kemudian juga lagu untuk Winda buat Bumiko yang ada di KDB Rosambirijo ya. Untuk lagu yang berikutnya nanti ada Salim Iklim dengan Cuci, kemudian juga Jangan Sampai Tiga Kali ya, saya tunaikan buat Mas Aat sama Abu Nakini yang request lagunya. Dan berikutnya kembali kita buka kali ini yang udah masuk ada siapa aja nih ya. Metsiang Mas Dwi, Metsiang juga, tolong diputerin lagunya Nostalgia Biru. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nini, Bunda Nini, Bunda Lis, kalian Pak Mursidinya, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Ismi, Bunda Fatima, Bunda Rus, Bungatmi, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Wir, Mbak Martini, Mbak Putri, kemudian Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Roni, Mas Kis, Mas Is, Mas Andri Setiawan, Mas Benama, dan semuanya. Siang Mas Dwi, makasih ya, makasih ya. Untuk Bunda Suradi yang udah gabung juga di sini ya. The Land of Java Man, selamat siang Mas Dwi dari Bapak Jasmino, request lagunya dari Ati CB. Salam buat Ibu Sriwayuning, Sendi Menersari, Mbak Wiwi, Bunda Suyatni, Yang Pono, Mbak Rus Anjarini, makasih yuk greng ya, makasih juga. Kemudian yang berikutnya yang udah gabung di sini ada siapa ini? Selamat siang Mas Dwi, request lagunya Berdua Selamanya. Salam buat Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Lis, Mbak Rus, Mbak Nana. Makasih Mas Dwi, selamat tugas dari Bunda Gun ya. Ada lagi dari yang berikutnya, Jangan Main Api, Kang Fauzi, tolong lagunya diputer ya. Salamnya buat Bapak RT Atofan Yang Pono, Bapak Yon, Bapak Emita, Mbak Wiwi Anjarini, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino. Makasih yuk greng ya, makasih nih ya. Untuk Pak Jasmino ya, yang udah gabung juga di sini ya. Baiklah, untuk yang berikutnya buat Mas Diat, maaf ya, untuk lagunya nanti ditunggu ya. Nah, tadi untuk lagu yang di-request juga udah kita hadirkan. Dan sekarang antrian dulu yang kali ini segera tersaji, Suci Dalam Debu, dan juga Jangan Sampai Tiga Kali yang segera tersaji.

Iya, kita nikmati tadi ya, suci dalam debu, kemudian juga jangan sampai tiga kali ya. Untuk lagu yang udah kita hadirkan, dan berikutnya kembali kita buka lagi. Untuk lagu tadi saya tunaikan buat yang tadi request, buat Mas Aat, kemudian juga buat Dagini ya. Dan berikutnya kembali kita siapkan lagu yang bakal kita hadirkan ya. Dan sebelumnya sekarang kembali buka tuh kali ini RBA Sragen, saluran informasi terkini dengan Ops Java Man ya. Dari Pak Joko, Pak Mul yang ada di Mojosongo, request lagunya Don't Cry For Me Argentina dari Madonna. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke ya, buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya, untuk lagunya ditunggu juga nanti. Dan baiklah, untuk yang selanjutnya kembali kita buka, kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji, di mana di antaranya nanti ada Nostalgia Biru yang saya tunjukkan nanti buat Bunda Surati ya, yang request lagunya. Untuk lagunya nanti segera kita bisa hadirkan dan segera bisa dinikmati.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Mulai hari ini sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara.
2: Saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan.
3: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Badan Gizi Nasional BGN memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiakah.
4: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
4: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
4: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.
3: Badan Gizi Nasional BGN memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BGN melalui penandatanganan keputusan Presiden pada awal pekan. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
5: Badan Gizi Nasional BGN mengenalkan 5 orang deputi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penggantian pejabat tersebut, setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kebutuhan pejabat baru yang lebih kompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang. Sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap.
5: Dalam kesempatan tersebut, Ketut Sumedane, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan dirinya akan terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dugaan keracunan maupun penyimpangan lainnya.
6: Sebenarnya tidak perlu saya jawab, tapi tadi ada kesan dari Ibu, langsung kami di briefing. Ya. Tentu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, temuan-temuan yang ada di Kejaksaan Agung, itu menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan. Itu intinya nanti. Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan, termasuk pelanggaran hukum, itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja Ibu ya.
5: Adapun 5 orang pejabat baru di lingkup pimpinan BGN yaitu Dr. Lili Hamilia SEMSI selaku Sekretaris Utama, Dr. Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea MKM selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri Akka selaku Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Dr. Mari Mandarto SEMSI selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Dr. Ketut Sumedane SHMH selaku Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Nani SD yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN karena alasan kesehatan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan pada Rabu hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Dia mengatakan bahwa dalam waktu sekitar 1,5 bulan memimpin BGN, Nani telah membongkar berbagai persoalan dan meletakkan sejumlah fondasi reformasi. Beberapa langkah yang dilakukan Nani antara lain mengevaluasi hampir 28.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut. Berikut laporan Diki Munadi, RRI Banjarmasin.
7: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
7: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
9: Kasusnya apa?
7: Gimana?
9: Kasusnya terkait permasalahan apa ini? Itemnya apa, Pak?
7: Penyidikan. Kita ada dua penyidikan yang berjalan linear nanti.
9: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
7: Alkes penyidikan terkait dengan
8: terima kasih, Pak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Khaldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
10: Dasarnya? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Yang menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya itu 48 katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
8: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
3: Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan dari RRI Kupang.
11: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Wahtibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum bangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
12: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
11: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
13: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
11: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan juga percepatan proses sertifikasi SNI. Andi Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
14: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
15: Dalam saat ini saya kesulitan untuk pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
16: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu, pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua, dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
14: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah, dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
3: Perumbulok Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
17: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
18: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas, Ahmad Roni Anwar, kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
17: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
18: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
19: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan, supaya betul-betul tepat sasaran.
18: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Penguatan regulasi dinilai menjadi langkah penting untuk menghadapi ancaman siber yang kian kompleks di tengah percepatan transformasi digital. Payung hukum yang komprehensif diyakini memperkuat pertahanan siber nasional sekaligus mencegah spionase asing yang mengincar informasi strategis Indonesia. Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono, menyebut bahwa spionase asing masih menjadi ancaman nyata. termasuk lewat ancaman berkelanjutan tingkat lanjut atau advanced persistent rate yang tercatat mencapai sekitar 39 juta ancaman pada 2025. Sementara pengamat intelijen Ridwan Habib menilai Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif di bidang keamanan siber. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Manajemen PSIM Yogyakarta mengakui berinvestasi besar untuk membenahi Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi Super League musim depan. Berikut laporan Rosian Anwar, RRI Yogyakarta.
20: Nah, saya mau tahu, mau tanya, berapa sih anggaran total yang dikeluarkan oleh PSIM, nilai investasinya itu untuk 5.000 single seat itu dan sebagainya.
21: PSIM Yogyakarta tak hanya berinvestasi untuk membangun skuad yang tangguh musim depan. Manajemen klub Laskar Mataram itu juga harus ikut membenahi infrastruktur Stadion Sultan Agung yang sejatinya menjadi tanggung jawab Pemkab Bantul. Direktur Utama PSIM, Liana Tasno, mengakui PSIM harus turut membenahi fasilitas yang ada di Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi PT I-League untuk mengikuti kompetisi Super League. Salah satu pendanaan terbesar yang dikeluarkan PSIM adalah untuk penyediaan kursi tunggal alias single seat di stadion.
22: Wah, ternyata kendalanya PSIM masuk ke Liga 1 ini infrastruktur, gitu kan. Infrastruktur di mana harus ada single seat juga, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak budgetin tersendiri, gitu kan, kita menunggu, karena kita juga tahu bagaimana konsentrasi pemerintah itu nggak ke infrastruktur sekarang, gitu. Jadi kita mengerti hal tersebut dan kita budgetin tersendiri karena kenapa? Karena sekali lagi supaya PSIM aman dan tidak kena pengurangan poin, gitu. Nah, kalau ditanya budgetnya berapa, itu memang besar sih, Mas. Kita sudah keluar banyak lah, miliaran lah pokoknya, tapi miliaran bukan miliar kecil, miliar lumayan gitu loh, miliar gede itu. Waktu itu Pak Wali sendiri sudah mendengar juga angkanya, Pak Wali juga, wah gede banget juga gitu kan, begitulah Pak Wali, wah gede juga ya gitu.
21: Sementara itu, Wendy Umar, manajer operasional PSIM Yogyakarta yang baru, mengungkapkan saat ini kondisi lapangan Stadion Sultan Agung juga membutuhkan perawatan rutin, khususnya rumput yang kurang terawat pasca kompetisi usai. Namun, manajemen siap bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul agar Stadion Sultan Agung dapat digunakan dengan layak demi menggelar pertandingan Super League.
23: Benar bahwa kontur struktur lapangan ini sangat dibutuhkan oleh pola permainan dari Coach Ipe sendiri. Dimana kita tahu build up dan lain-lainnya, Coach Ipe sangat membutuhkan kondisi lapangan yang sangat prima. Dan beliau sangat concern terhadap lapangan, terhadap venue Coach Ipe ini. Sehingga harapan kita bisa berikan apa yang seperti apa yang beliau minta.
21: PSIM Yogyakarta sampai saat ini masih belum dapat menggunakan kandang mereka, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, akibat penyelesaian kasus korupsi yang belum tuntas sepenuhnya. Alasan itu yang menyebabkan skuad Laskar Mataram akhirnya harus bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kembali lanjut di sajian kali ini. Sekali lagi di Simbol Kenangan masih bersama Sadi yang masih siap menemani ya. Dan silakan untuk yang mau gabung lagi ya, mau request tentang kirim salam ya, SMS via 0821339507 dan telepon 0271 8907 99.

0: Berikutnya nanti untuk tebang yang bakal kita hadirkan, di antaranya nanti ada berdua selamanya yang kita bakal hadirkan ya. Dan sementara untuk yang mau bergabung lagi ya, oke, selamat siang Bu Nasri Sragen.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang dari siapa nih?
1: Ya, selamat siang, terus semangat aja.
0: Selamat siang juga, ya.
1: Ya, nanti lagunya rela aja mas.
0: Ya?
1: Lagunya nanti rela aja.
0: Rela dari?
1: Dari Ella aja.
0: Oke, ini Mas Abi, betul?
1: Iya.
0: Ah, gimana kabar nih? Aduh, lama enggak muncul nih.
1: Baru nyampe Mas kemarin. Mas.
0: Oh, gitu.
1: Ya, ya, ya. Ada di Sragen kali.
0: Oh, gitu. Ya,
1: selamat. Lama aku di Palembang, Mas.
0: Oh, gitu. Wah, makanya lama banget nih, ya.
1: Ya, ini baru. Besok mau jalan lagi
0: gitu. Oh, gitu. Aduh.
1: Semangat gitu aja ya, Mas.
0: Oke, pokoknya Mas.
1: Salamnya buat
0: Mas Abi, selama semangat juga. Iya,
1: itu aja mas,
0: okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, lanjut lagi masih di sajian Simpan di Kenangan ya. Oke. Untuk lagu yang berikutnya nanti dari Ella ya. Ini buat Mas Abi, tapi untuk lagunya yang berjudul apa tadi? Ella ya, dari Ella, betul ya. Nah, kita pilihkan gitu nanti untuk lagunya ya. Kalau Rela ada, tapi dari Inka Kristi. Selamat siang buat Mas Dwi. Siang juga. Request lagunya Rindu Yang Terlarang dari Bruri yang duet dengan Dewi Yul. Salam buat pendengar Buana Asri semuanya. Makasih Mas Dwi dari Ibu Suki yang ada di sini Ngawi. Maaf, di sini Sragen ya, maksudnya. Yang ada di sini Sragen ya. Makasih buat Bu Suki ya. Untuk kali ini juga udah bergabung di sini ya. Untuk lagunya yang di request nanti dari tembang koleksi dari Bruri yang duet dengan Dewi Yul ya. Untuk lagunya nanti Rindu Yang Terlarang. Terus nanti ditunggu ya untuk lagunya. Nanti sekalian nanti kita hadirkan dari tembang koleksi dari Ella ya, yang nanti kita hadirkan buat Mas Abi tadi yang request lagunya. Oke, kayaknya udah siap nih untuk lagunya. Dua tembang sekaligus dari Ella. Kita berikan sembilu, kemudian juga Rindu Yang Terlarang buat Bu Suki. Kita hadirkan dan kita nikmati tembangnya.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih.
2: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Bupati Indonesia, saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host Indonesia dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, merangkum berbagai berita teraktual dari segala penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik
1: berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar Putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketua DPP I Gunung Kidul dijabat Parsida Kesia Putri Arahman bersama jajaran pengurus lainnya. Ketua Umum DPP I Pusat Yusri Hayanti menyampaikan bahwa DPP I merupakan organisasi binaan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51
3: LPPL Indonesia. Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Magelang tahun 2025 terrealisasi sebesar 713,53 miliar atau 110,02% dari target sebesar 648,53 miliar. Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Magelang Budi Suprianto saat menyampaikan laporan, saran, dan pendapat Banggar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di gedung DPRD Kabupaten Magelang mengatakan bahwa pemerintah daerah didorong melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui berbagai inovasi agar penerimaan daerah dapat terus meningkat. Dalam kesempatan itu, Banggar juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magelang yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI sebanyak 10 kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. Badan Anggaran juga mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 2,77 triliun, sedangkan belanja dan transfer sebesar 2,69 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar 82,49 miliar. Dengan pembiayaan neto sebesar 100,69 miliar, pemerintah daerah mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 183,18 miliar rupiah. Badan Anggaran juga menekankan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi agenda rutin menghitung realisasi anggaran, tapi harus menjadi sarana mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir dengan dihadiri Bupati Magelang Grengseng Pamuji, unsur Forkopimda, jajaran Kepala OPD, Direksi BUMD, serta anggota sebanyak 38 dari 50 anggota DPRD hadir sehingga forum dinyatakan terpenuhi. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, reporter Diki Darmawan, terima kasih atas laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul.
2: Untuk berita yang kedua, kita akan bergabung bersama dengan Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan informasinya mengenai Wali Kota Mataram meraih dua tropi dari IPSEA 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Suhan, silakan.
1: Pagi.
4: Wali Kota Mataram
1: pengukuhan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 85
4: Mataram, tahun Wali Kota Mataram Haji Mohorul Iskana menerima Indonesian Public Service Excellence Award atau IPSEA 2026 yang diselenggarakan Seven Media Asia di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat 17 Juli 2026. Pada ajang ini, Wali Kota Mataram meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Best Regional Leader for Public Service Excellence, Creative Finance, and Cultural Advancement, serta Excellence in Creative Fiscal Management, Cultural Advancement, and Integrated Public Service. Penghargaan ini bukan diberikan karena satu program yang populer atau satu inovasi yang viral. Dewan juri melakukan penilaian secara menyeluruh melalui rekam jejak kepemimpinan, inovasi pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan fiskal, pemberitaan media massa hingga persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah. Bagi Kota Mataram, penghargaan ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar prestise. Pengakuan ini menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil. Pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membangun kredibilitas pemerintah daerah. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih dari Suara Kota Mataram FM Bupati Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, ada reporter Sulhan.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan target Duta Pancasila Paskibra Indonesia atau DPBI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti 2026.
2: Berita selanjutnya ada mengenai Pemkab Pesisir Selatan gelar pameran perumahan subsidi, buka peluang ASN, TNI, Polri, dan juga MBR miliki rumah layak. Selengkapnya bersama dengan reporter Adil Febri.
1: Menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda.
5: Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup atau Perkimtan LH bersama Forum Developer Pesisir Selatan dan Bank Nagari menggelar pameran perumahan subsidi sebagai upaya mendukung program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Kepala Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Roli Bucari menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses informasi sekaligus memperluas kesempatan bagi ASN, TNI, Polri maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dengan skema pembiayaan bersubsidi dari pemerintah. Menurutnya, agar pelaksanaan pameran berjalan optimal, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sesuai dengan jangkauan masing-masing. Melalui sistem pemerintahan, Bupati menginstruksikan untuk meneruskan informasi kepada seluruh camat, dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah, dinas kesehatan dan PPKB kepada RSUD, puskesmas dan juga puskesri, dinas komunikasi dan informatika kepada masyarakat luas melalui berbagai media informasi, serta bagian protokol dan komunikasi pimpinan kepada instansi vertikal, BUMN dan juga BUMD. Kolaborasi lintas perangkat daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program KPR FLPP sekaligus mendorong peningkatan kepemilikan rumah bagi kelompok sasaran. Ia juga menambahkan pendengar bahwa pameran ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan KPR, pilihan lokasi perumahan subsidi hingga fasilitas pembiayaan yang disediakan Bank Nagari bersama para pengembang yang tergabung dalam Forum Developer Pesisir Selatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri, sekaligus mendukung program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkiso FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih reporter Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Bina Indonesia atau BPPI Kabupaten Gunung Kidul.
2: Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ada sesi Persada ID Talk bersama dengan reporter Faza Lutfia dengan informasinya mengenai rangkaian hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo.
1: Silahkan Faza. Ini menjadi langkah strategis dan
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saat ini saya Faza Lutfia sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, di mana kita akan berbicara tentang beberapa rangkaian yang nanti menjadi rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201, di mana puncak peringatan akan dilaksanakan 2 hari lagi, yakni di hari Jumat tanggal 24 Juli 2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Fahmi. Selamat siang Pak Fahmi.
7: Selamat siang Fazan, selamat siang seluruh pendengar ya LBPL Pesona yang berbahagia.
6: Baik, Pak Fahmi, ini kan sudah 2 hari menuju puncak peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201, dan di mana ini merupakan acara yang banyak ditunggu oleh seluruh masyarakat Wonosobo, Bapak, karena rangkaiannya begitu menarik dan memang untuk disaksikan masyarakat Wonosobo itu menjadi ikon yang luar biasa. Nah, bagaimana Bapak mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 24, apa saja rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, Pak?
7: Oke. Ya, jadi kita tahu puncak acara hari jadi kan nanti hari Jumat ya, tanggal 24 Juli. Tapi sebetulnya Faza, rangkaian-rangkaiannya itu sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu ya. Kita tahu ada pengambilan air dari beberapa mata air suci kayak gitu. Sudah ada ziarah ke pendiri Kabupaten Wonosobo. Dan yang sifatnya prosesi dan ritual ini hari ini, hari Rabu, nanti ada ini jamasan ruat rambut gimbal. Nah, karena pada tanggal 24 kan ada apa ruat rambut gimbal. Nah, yang mau dicukur gimbal itu ya ada prosesi pendahuluan ya, namanya jamasan ruat rambut gimbal hari ini di kompleks Taman Rekreasi Kalianget. Nah, terus besok hari Kamis ya 23 Juli itu ada pengambilan air dan bedol kedaton di Pelubangan ya. Jadi mungkin sekaligus menyegarkan ingatan para pesona inspira ya Pak saya, bahwa prosesi hari jadi itu kan sebenarnya kan merekonstruksi dulu ya proses kesejarahan dan terbentuknya Wonosobo, ada pindah keraton dan sebagainya. Makanya bedol kedaton di Pelubangan Selomerto sebenarnya kan merepresentasikan prosesnya. Nah, dimulai dari pengambilan air suci di Lubangan ya. Ini dihadiri juga oleh Bupati dan Forkopimda ya. Pengambilan air di Tuk Sampang ya. Itu sudah pagi saja jam 6.30. Nah, maka pesona inspira yang pengin nonton, pengin ngonten meliput silakan datang mulai jam 6 sudah datang di sana. Habis itu terus ada ziarah ya ke makam Ki Ageng Wonosobo, makamnya ada di sana. Kalau kemarin yang beberapa makam pendiri lainnya kan ada di berbagai tempat termasuk Payaman, ada Kedengring, ada Sepuran dan lain-lain. Nah, terus besok itu kan pagi. Nah, iya. Besok sore itu ada prosesi tapa bisu, topo bisu. Nah, topo bisu itu kayak semacam iring-iringan kayak gitu ya. Nanti dimulai dari ini biasanya apa kompleks
6: Jalan Ayani.
7: Ya, Jalan Ayani yang Angga Durpo itu ya. Nah, iring-iringan itu dimulai dari jam 18.30 nanti sampai ke pendopo ya, terus kemudian ada prosesi. Ya, makanya sekaligus menyampaikan kepada masyarakat ya, mohon maaf mungkin yang dilalui oleh prosesi itu kan listriknya memang dimatikan ya. Ini sekali lagi mohon maaf ya, paling sebentar ya. Ini kan semacam ingin menampilkan kembali ya apa ya memang prosesinya itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, terus lanjut malamnya ada doa ya, doa bersama hastungkoro kayak gitu di pendopo. Masih dilanjut lagi malamnya itu ada Birat Sengkolo. Birat Sengkolo itu lokasinya ada di Paseban. Nah, jadi ini besok hari Kamis itu sejak pagi, siang, sore, malam sampai malam, malam banget. Nah, ini silahkan yang Pesona Inspira pemerhati budaya dan apa berminat terhadap aktivitas seperti itu silahkan datang nonton di konten ya gitu ya, diviralkan. Nah, puncaknya apa pada hari Jumat lah, ini tantangannya ya. 24 Juli itu Pisowanan Agung itu jatuh pada hari Jumat ya. Maka rundown-nya ini apa namanya sangat tertat. Ini hari ini kan sedang digeladi bersih itu. Okay. Jadi geladi bersih prosesi Pisowanan Agung lengkap tuh dihadiri dari Forkopimda atau yang mewakili ya, yang nanti akan berperan sebagai Forkopimda dari camat, dari seluruh ini, dari duta wisata, dari Kodim, dari Polres, termasuk jangan lupa bahwa di dalam Pisowanan Agung itu nanti ada banyak atraksi, ada atraksi. Nah, kalau Pisowanan Agungnya itu sendiri ya ada prosesi Pisowanan Agung, terus nanti juga ada prosesi rambut gimbal di acara Pisowanan Agung tersebut ya. Dan ini kalau dari segi urut-urutan acaranya itu banyak ya, jam 7 itu sudah mulai, sudah ada keramaian di sekitar pendopo itu, pagar betis sudah membuat barisan di dekat apa gerbang candi, terus sudah mulai akan diatur upacaranya. Pada saat yang bersamaan juga Pak Bupati beserta Forkopimda beserta Ibu itu sudah siap-siap. Nah, iring-iringannya nanti mungkin barisan menuju alun-alun itu jam 7.45 ya. Okay. Jadi masyarakat yang ingin nonton jangan sampai ketinggalan, datang sejak pagi. Nah, terus itu sudah diatur, seluruh tamu sudah duduk sesuai di ini, peserta upacaranya iring-iringannya sudah sampai ya. Biasa acaranya nanti dimulai ada pembacaan sejarah Wonosobo oleh ketua DPRD atau yang mewakili, ada sambutan atau pamedar sabdo dari Pak Bupati, ada pasrah tampi panji-panji. Lah ini pasrah tampi panji-panji itu kan ibaratnya kan dari kecamatan-kecamatan memberikan panji-panji itu kepada pimpinan daerah. Dulu kan panji-panjinya itu sudah diserahkan pada waktu prosesi awal ya, yang pada awal bulan Juni itu dan sebagainya dan sebagainya. Dan masih ada beberapa pertunjukan ya. Ini ya kami berusaha, panitia berusaha mengatur lah agar pertunjukan-pertunjukan itu kan juga mumpung hari jadi gitu ya. Pisowanan Agung ada pertunjukan Sparko ya, double stick dan pencak silat dan PSHT. Ini melibatkan juga teman-teman dari ini dari batalion dan dari Kodim. Terus ada juga apa prosesi ritual cukur rambut gimbal ya, ada 7 anak gimbal itu jam 10. Jadi kalah katakanlah berangkat iring-iringan jam 7.15, upacara mulai jam 8. Terus nanti ada gerbek tenong dan sebagainya, ada foto bersama, ada rebutan gunungan lah. Rebutan gunungan ini salah satu yang dinanti masyarakat. Itu selesai 9.50. Nah, jam 10 mulai prosesi rambut gimbal dan ada peges tumpeng dari bupati kepada ketua DPRD dan dilanjutkan dengan kembul Bujono. Masih ada penampilan dari kesenian guru MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya SMP, penampilan dari teman-teman Kejaksaan Negeri, penampilan sendratari Sri Mudarahayu ini dari Pagerutan Pagerutso jam 10.50 sampai jam 11. Nah, terus ditutup pada jam 11 lebih 10 itu ada kesenian tradisional di alun-alun Faza ya. Ada 2 kelompok kesenian itu Mitra Budaya Garung ya, di sebelah timur di timur Seda, dan Bangkit Wahyu Samudro atau Keseneng dari Keseneng Mojo Tengah di sebelah barat. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat meriah, rundown-nya sangat diri-diri, tapi silahkan mari kita nikmati bersama dan masyarakat bisa ikut nonton.
6: Oke, berarti kan memang rangkaiannya banyak sekali ya Bapak ya. Nah, ini mungkin seluruh rangkaian ini kan bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, kalau di tanggal 24 itu untuk masyarakat yang pengen lihat di alun-alun, apakah harus menggunakan kebaya Bapak atau untuk masyarakat bebas aja, Pak.
7: Ya, bebas-bebas aja. Tapi kalau masyarakat ingin menggunakan dress code seperti itu, ya lebih baik ya. Okay. Pakai apa, ada yang pakai beskap, ada yang pakai apa namanya, kalau yang laki-laki pakai itu, yang itu malah lebih baik. Ya. Bisa sekaligus sebagai apa itu, sekarang apa namanya, diviralkan. Wah, hari ini menikmati hari jadi sekaligus pakai apa, pakaian tradisional Jawa, itu malah lebih baik. Jadi gak sekedar nonton, tapi experiencing themselves ya gitu.
6: Oke, terakhir Pak Fahmi, menuju rangkaian hari jadi yang ke-201 ini, apa harapan yang mungkin dari Pak Fahmi sendiri secara pribadi dan juga mungkin harapan secara kedinasan gitu terkait dengan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, Pak, silahkan.
7: Ya, kita kan tahu temanya apa, coba atau Pak Zah tahu, Nyawiji Makarti, Wonosobo, Loh Jinan. Mudah-mudahan ya, ini tidak sekedar prosesi atau peringatan, tapi bisa apa namanya, merengkuhlah segala macam potensi stakeholder, segala macam cipta rasa dan karsa masyarakat, namanya Nyawiji Makarti, sehingga bisa meneruskan upaya untuk membuat Wonosobo itu Loh Jinawi itu kan ya alam semestanya, ya cipta rasa dan karsanya, pembangunannya, kesejahteraannya, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, mudah-mudahan prosesi-prosesi seperti ini di hari jadi tahun depan itu bisa kita kemas lebih menarik lagi untuk dijual ke siapa? Ke wisatawan, sebagai paket wisata. Orang-orang datang ke Wonosobo, yuk staycation ke Wonosobo tanggal 21 sampai 26 Juli 2027. Nah, kita lagi persiapkan ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya hari jadi ini kelak ya, tidak sekedar apa, sejarah dan budaya saja yang kita rayakan ulang tahunnya, tetapi juga manfaat ekonomi dari datangnya wisatawan-wisatawan yang menyaksikan event tersebut.
6: Oke, baik, terima kasih Pak Fahmi untuk waktunya dan juga kesempatannya. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, wawancara saya dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terkait dengan rangkaian hari jadi Wonosobo yang ke-201. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih
2: Faza atas laporannya dalam segmen Bupati Persada ID Talk, dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengucapkan selamat dan selamat atau DPPI.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih akan ada banyak berita dalam sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Persada ID.
1: Pengukuhan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 25 tahun 2020 ini menjadi langkah strategis dalam
0: menyimak berita Indonesia Live bersama Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik
1: sebagai komitmen menjaga Pancasila.
2: Baik pendengar, di sesi yang kedua kita akan mengawali dengan informasi dari Sasarina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dengan informasinya, Kejari Mentawai tanamkan semangat anti korupsi sejak dini kepada siswa baru SMP Negeri 2 Sipora dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027.
1: Selengkapnya bersama Samo yang Loisa, bertugas silahkan meningkatkan kompetensi.
8: Baik,
1: purna
8: terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menanamkan nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi kepada peserta didik baru SMP Negeri 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Melalui penyuluhan hukum bertema Integritas di Bumi Sikere, Anti Korupsi Sejak Dini, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Mentawai, Gerry Samuel Hutagaul, mengajak para siswa membiasakan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta taat terhadap hukum sejak usia dini. Dalam kegiatan tersebut, siswa juga dikenalkan kepada tugas dan fungsi kejaksaan, pengertian tindak pidana korupsi, serta 9 nilai integritas, dan menjadi dasar pembentukan karakter pelajar. Menurut Gerry Samuel Hutagaul, penyuluhan hukum di lingkungan sekolah merupakan bentuk sinergi kejaksaan dan dunia pendidikan dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mencetak generasi muda Mentawai yang berintegritas, cinta tanah air, dan berkomitmen mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dedi Samalosya, LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih reporter Dedi Samalosya, dan selamat bertugas kembali.
1: Seperti Kuntari Ningsih, selamat bertugas kembali. atau DPPI.
2: Berita yang kedua ada dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan informasi mengenai Brigade Pangan Setia Tani Kembangkan Pertanian Modern. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
1: Silakan. Ini menjadi langkah strategis.
9: Ya, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Generasi petani yang positif. Salah satunya terlihat di Kecamatan Sedan, di mana sejumlah petani muda yang tergabung dalam Brigade Pangan Satya Tani aktif mengembangkan pertanian berbasis teknologi dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Mereka juga membudidayakan berbagai komoditas baik tanaman pangan maupun hortikultura. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kecamatan Sedan, Abu Bakar, menjelaskan bahwa Brigade Pangan Satya Tani dibentuk sebagai wadah bagi petani milenial untuk belajar, berkolaborasi, serta mempercepat penerapan pertanian modern. Saat ini Brigade Pangan Satya Tani di Kecamatan Sedan beranggotakan sekitar 10 petani muda. Mereka mengelola beragam komoditas mulai dari tanaman pangan seperti padi dan jagung hingga komoditas hortikultura antara lain cabai, tomat, semangka, dan melon. Selain memperoleh bantuan alsintan, para anggota juga mendapat pendampingan intensif dari penyuluh pertanian. Pendampingan tersebut mencakup penguasaan kelembagaan penyusunan visi dan misi organisasi hingga perencanaan program kerja agar kelompok mampu berkembang secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan, kehadiran petani milenial diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mampu mendorong semakin banyak generasi muda untuk menekuni sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus melibatkan petani milenial dalam berbagai kegiatan termasuk Rembang Expo. Sektor hortikultura menjadi salah satu bidang yang banyak diminati petani milenial di Kecamatan Sedan, terutama budidaya cabai dan berbagai jenis sayuran. Demikian dari LPPL Radio Citra Bahari FM Rembang. Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: LPPL seluruh Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Aryo atas beritanya dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengukuhkan pelaksanaan dan atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul.
2: Berita ketiga di sesi yang kedua ada dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan informasinya mengenai Sekda Banjar apresiasi kesiapan Polres amankan pilkada serentak
1: ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa.
10: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026, Polres Banjar menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan di halaman Mapol Polres Banjar kemarin pagi. Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapan aparat keamanan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan pilkades berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Apel dipimpin Kapolres Banjar AKBP Fadli dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yudi Andrea, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Hafiz Ansari, unsur Forkopimda, serta jajaran personil pengamanan. Kapolres Banjar menjelaskan pengamanan akan difokuskan pada 32 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 17 desa pada 9 kecamatan. Pengamanan melibatkan 75 personil Polres Banjar, 9 perwira pengendali, 32 personil BKO Polda Kalimantan Selatan, serta didukung 64 personil Linmas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan dalam mengawasi pesta demokrasi di tingkat desa. Menurutnya, Pilkades merupakan momentum penting untuk melahirkan pemimpin desa yang berkualitas sehingga seluruh prosesnya harus dijaga agar berlangsung aman, damai, dan demokratis. Pemerintah Kabupaten Banjar mengapresiasi kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, penyelenggara, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang kondusif. Demikian saya Pepe Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih reporter PPN Effendi dan selamat Indonesia, bertugas kembali.
1: Bupati Gunung Kidul Endah Bupati Pancasila Paskibraka Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan memasuki berita terakhir di sesi yang kedua. Ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live di mana akan membawakan berita Kepala Badan Kepegawaian Negara menguatkan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi
1: langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa.
11: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fadlullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikatakan Judan berdasarkan keterangan pers diterima di Jakarta pada minggu lalu. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog ekonomi daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli lalu. Forum APKASI yang bertajuk Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut dia bahwa BKN terus untuk memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien. Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus pendiri Korn Indonesia, Hendri Saparini menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Laporan khusus redaksi.
1: Baik, terima kasih.
11: Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Kidul Endah seperti tadi yang Braka Indonesia.
2: Demikian untuk DPI, sesi kedua Indonesia Persada ID 2026, untuk yang kali ini kita akan segera kembali pada sesi yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL,
2: baik, pendengar
1: seluruh,
2: LPPL
1: Indonesia,
2: seluruh Indonesia masih bersama saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host. Pada sesi ketiga kali ini kita akan mengawali berita dari Gempa Bumi FM Kabupaten Bungo Jambi dengan informasi berkaitan tentang Pemkab Bungo resmi cabut pembatasan peserta pawai pembangunan HUT RI ke-85 tahun 2021
1: ini menjadi langkah strategis dalam
12: mencetak pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo resmi memutuskan bahwa seluruh sekolah mulai dari jenjang SD, MI, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi dapat mengikuti pawai pembangunan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tanpa adanya pembatasan jumlah peserta dari masing-masing kecamatan. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat evaluasi yang digelar di aula kantor Bapeda Kabupaten Bungo. Rapat itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, unsur organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, para camat se-Kabupaten Bungo, Koordinator Wilayah Pendidikan, Pengawas Sekolah, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, serta instansi terkait yang tergabung dalam panitia pelaksanaan HUT Republik Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bungo melalui surat keputusan yang diterbitkan pada 14 Juli 2026 menetapkan adanya pembatasan peserta pawai dari setiap kecamatan. Dalam surat tersebut, masing-masing kecamatan hanya diperbolehkan mengirimkan satu peleton untuk jenjang SD, SMP, SMA, serta satu peleton drum band SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebijakan tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Beragam tanggapan datang dari pihak sekolah, para orang tua siswa, hingga tokoh masyarakat yang menilai pembatasan tersebut dapat mengurangi kesempatan peserta didik untuk ikut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Polemik itu bahkan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Kabupaten Bungo. Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat ulang untuk mengevaluasi pelaksanaan pawai pembangunan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa seluruh sekolah di Kabupaten Bungo tidak lagi dibatasi dalam mengikuti pawai pembangunan. Setiap sekolah yang ingin berpartisipasi diberikan kesempatan untuk ikut memeriahkan kegiatan tanpa harus melalui sistem perwakilan dari masing-masing kecamatan. Selain itu, Sekda Bungo juga menyampaikan keputusan Bupati Bungo bahwa seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun 2026 tidak diikutsertakan sebagai peserta dalam barisan pawai pembangunan. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan. Baik, terima kasih. Untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Nindi atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Melakukan pelaksanaan dari Kabupaten Indonesia atau GPPI Kabupaten Gunung Kidul.
2: Berita selanjutnya ada dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan informasi mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sosialisasikan pembatasan penggunaan gawai di sekolah.
1: Selama menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa.
13: Terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah mulai memperketat penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen akan segera mensosialisasikannya kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wajeti menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang baru diterbitkan. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai respon atas berbagai masukan dari daerah terkait tingginya intensitas penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak yang dinilai mengurangi interaksi sosial mereka. Melalui kebijakan tersebut, sekolah diminta membatasi penggunaan gawai selama berada di lingkungan sekolah. Apabila tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, gawai harus disimpan di tempat yang aman. Namun, apabila dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, siswa tetap diperbolehkan menggunakannya. Menurut Muhammad Farid Wajeti, kebiasaan siswa membawa telepon genggam ke sekolah mulai meningkat sejak masa pandemi COVID-19. Ketika pembelajaran daring mengharuskan siswa menggunakan perangkat tersebut, Disdikbud Kabupaten Sragen berharap melalui penerapan surat edaran tersebut, penggunaan gawai oleh peserta didik dapat lebih bijak dan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran, bukan untuk aktivitas yang mengganggu proses pendidikan.
14: Ada surat edaran yang membatasi penggunaan gawai.
15: Iya. Itu surat edaran dari kementerian baru saja keluar, nomor 18 tahun 2026 ini. Kemungkinan itu juga masukan dari berbagai daerah bahwa anak-anak sekarang ini lebih cenderung kesehariannya bermain HP daripada berinteraksi sosial. Oleh karena itu, dengan adanya surat itu, lebih menekankan kepada kita untuk dapat segera diinformasikan ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang menggunakan gawai atau gadget tersebut

0: Berita
1: Indonesia Live. Seluruh Indonesia.
2: Terima kasih Bupati reporter Dewi Ratih dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Indonesia atau DPPI Kabupaten
2: informasi Kudus, terakhir di sesi terakhir dalam berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur pagi, dengan informasinya mengenai Bupati Ardiansyah dorong mahasiswa KKL
1: tahun 2026 berkontribusi nyata menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon
0: pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka pembekalan Santiaji Kuliah Kerja Lapangan Angkatan ke-22 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur di Aula Stiper Jalan Soekarno-Hatta Sangatta Utara pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Juli 2026 tersebut diikuti sebanyak 53 mahasiswa yang akan diterjunkan untuk melaksanakan pengabdian di tengah masyarakat, tepatnya di Kecamatan Kaubun selama 45 hari. Bupati Ardiansyah mendorong peserta KKL untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan desa, mulai dari persoalan infrastruktur, ekonomi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Menurut Ardiansyah, kehadiran mahasiswa KKL di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Ia juga berharap para peserta KKL mampu beradaptasi, membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dipilihnya Kecamatan Kaubun menjadi lokasi pengabdian menurut Bupati merupakan langkah yang tepat mengingat kecamatan yang terbagi menjadi 8 desa tersebut merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor pertanian yang cukup besar, sehingga kehadiran peserta KKL diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk
1: baik,
0: Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Esther Pakabu dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Bupati Kutai Timur Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti 2026-2030
2: di Bangsa Sewoko Projo Wonosari
1: pada Selasa pagi. Pengukuhan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 85 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dengan tema Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketua DPPI Gunung Kidul dijabat Parsida Kesia Putri.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan.

Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men
2: Buana Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM, gelaran edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saya Dwi yang hadir, yang tentunya menemani suasana sore Anda. Nah, tebang yang tadi kita simak ya, sebagai tebang pembuka dari Ipan, Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Baiklah, untuk yang mau bergabung di sini, request tembang atau juga kirim salam, silakan bisa SMS atau WA 082 133 950 947, juga lain telepon 0271 8907 99. Oke ya, sekali lagi di sajian Buana Barindo. Mitra Buana, orang dengan karakter kuat sering disalahpahami sebagai orang yang keras kepala ya, tidak mau berubah atau selalu ingin menang. Padahal dalam psikologi, karakter kuat itu bukan berarti tidak pernah menyesuaikan diri. Orang yang berkarakter kuat justru mampu beradaptasi, menerima kritik, dan juga belajar dari keadaan. Yang membedakan mereka adalah mereka memiliki prinsip inti yang tidak mudah dijual demi kenyamanan sementara, penerimaan sosial, atau tekanan lingkungan. Mereka tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang jika dikorbankan terlalu sering akan membuat seseorang kehilangan identitas, harga diri, dan juga arah hidupnya.

Baiklah Mitra Buana, untuk yang berikutnya, tembang yang bakal tersaji kali ini udah kita siapin buat yang saat ini udah siap untuk menikmati dari sajian yang kita hadirkan kali ini di gelaran Buana Barindo. Dan bekerja ada tembang yang udah kita siapkan ya untuk semua yang sampai saat ini menyimak sajian ini. Ada tembang dari Indah Dewi Pertiwi, Mengapa Cinta.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Mitra Buana, kita kembali lanjut di gelaran Buana Barindo. Masih bareng saya di sini ya. Oke. Selamat sore Mas Dwi. Sore juga ini dari Bunda Gun, request lagunya Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen buat Mas Dwi. Makasih untuk gas yuk keren ya. Makasih ya buat Bunda Gun. Kemudian yang berikutnya silakan yang mau gabung SMS atau WA di sini atau juga lewat telepon. Dan kita siapkan untuk lagu yang bakal tersaji, yang mana kali ini ya dari tembang koleksi dari Seventeen, Jaga Selalu Hatimu, yang segera kita hadirkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaini pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaini dudu gabai.
3: Nah, malaini dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen malaini rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
3: Iyalah, ben malaini ki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kentang rebusnya mengandung banyak nutrisi penting ya, termasuk vitamin kalium, vitamin C dan serat. Nah, nutrisi tersebut efektif dalam meningkatkan energi, melancarkan pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Selain itu, mengkonsumsi secara teratur di pagi hari juga dapat membantu mengatur kadar gula darah dan sumber energi yang lebih stabil. Nah, dan Mitra Buana, untuk yang berikutnya, oke, ada yang masuk nih, saya buka dulu kali ini yang udah gabung ya. Oke, sore Mas Dwi, sore juga nih dari Mbak Pertiwi, request lagunya Baik-Baik Sayang dari Wali, terkirim untuk semua pamor gereng di mana aja berada, yuk gereng ya. Makasih buat Mbak Pertiwi ya, untuk lagu yang di request kali ini dari Wali Band, Baik-Baik Sayang.

0: harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Buana kembali lanjut masih di Buana Parindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani Anda. Dan yang berikutnya, selamat sore Mas Dwi. Sore juga cuaca terasa panas. Ya, sama memang ini baru musimnya ya. Dari Mas At, request lagunya Matahariku. Minta lagunya dari Agnes pokoknya. Buat Mas, terima kasih dan bertugas. Oke ya, makasih buat Mas At yang udah gabung di sini ya. Untuk lagu yang di request nanti dari Agnes mau Matahariku. Oke ya. Untuk lagunya kita siapkan dan nanti segera kita hadirkan tentunya buat Mas At dan juga semua yang sama saat ini ya masih terus setia menikmati dan menyimak sajian Buana Barindo.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana masih terus bersama di Buana Barindo, masih barengan satu di sini yang masih menemani Anda ya. Oke. Yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Tui dari Bunda Kini ya. Selamat sore buat Bunda Kini, waduh, yang ternyata masih setia menikmati suasana sore ini sambil dengerin Buana Barindo ya. Kemudian juga sambil nikmati nyamian mungkin juga nih. Untuk lagunya yang di request kali ini dari Padi, Kasih Tak Sampai. Oke, ditunggu Bunda ya, nanti kita bakal hadirkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Dwi dari Busugi di sini. Seragian request lagunya, Maafkan Aku Mencintai Kasihmu dari Rebecca. Lagu ini untuk pendengar setia RBA. Terima kasih Mas Dwi. Ya, makasih juga dari Ibu Sugi yang ada di sini Seragian, yang udah gabung juga di sini ya. Berikutnya lagi, selamat sore Buana Barindo. Iya, selamat sore. Ini dari Bunda Ros ya. Oke, gimana kabar Mas Istia, dengerin ya?
1: Alhamdulillah, masih Mas.
0: Oke, siap ya.
1: Baru sempat gabung. Masih masih tetap semangat.
0: Iya dong, pasti.
1: Semangat ya Mas.
0: Iya.
1: Ya. Cuacanya kok inu Mas, napa?
0: Gimana?
1: Angin. Panas nggih.
0: Angin, tapi gak. Kayaknya dingin nanti kalau bilang, orang bilang mbah dulu mbediding. Karena tapi memang cuacanya kalau siang panas malam dingin banget nih anginnya.
1: Sampai jam 5 ya Mas?
0: Sampai jam 5 saja. Yeah.
1: Mas, tolong kehadiranmu dari Fagetos Mas.
0: Dari?
1: Fagetos.
0: Oh, Fagetos.
1: Nah, kehadiranmu. Okay. Salamnya untuk semua tanpa kecuali ya Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Pak Tampersari sudah dijawil semua. Yeah. Untuk Mas Juri selamat tugas, tetap semangat sehat selalu. Salamnya untuk semua mitra Buana dimanapun berada, yang masih aktivitas tetap semangat, yang sudah istirahat selamat santai aja. Lagunya ditunggu sambil masih bergelut sama jahitan.
0: Oke, sambil pokoknya sambil lembur semangat terus pokoknya ini.
1: Iya, terima kasih Mas.
0: Iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Yo, terima kasih ya buat Bunda Ros. Kita siapkan untuk Bunda Kini, udah nih siap untuk mendengarkan lagunya. Nah, ini udah kita siapkan. Kemudian juga buat Bu Sugi, gimana? Siap untuk menikmati lagunya juga? Oke, kita langsung hadirkan. Kita simak bersama.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak glenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana, kita lanjut ya. Tadi untuk kasih tak sampai dari Padi, kemudian juga Maafkan Aku Mencintaimu Kekasihmu ya, yang mana untuk lagunya juga udah kita hadirkan. Dan kita lanjut lagi tembang berikutnya nanti. Saya tunjukkan tadi buat Bu Sugi ya, yang ada di sini Sragen. Untuk lagunya, oh maaf, untuk lagunya dari Bunda Rus tadi, Fakitas Kehadiranmu, segera kita hadirkan.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, kita lanjut di Buana Barindo. Mitra Buana, sebagian orang masih menganggap komik sebagai bacaan yang kurang bermanfaat bagi anak. Padahal kebiasaan membaca komik justru bisa memberikan berbagai manfaat untuk mendukung tumbuh kembang anak, terutama dalam proses belajar membaca. Berbeda dengan buku biasa yang didominasi tulisan, komik menyajikan cerita melalui kombinasi gambar dan teks. Hal ini membuat komik lebih menarik dan juga mudah dipahami, terutama bagi anak-anak yang baru belajar membaca. Karena itulah, komik sering menjadi pilihan bacaan yang menyenangkan sekaligus edukatif. Salah satunya dapat meningkatkan minat baca anak. Tidak sedikit anak yang merasa bosan saat membaca buku yang hanya berisi tulisan. Kondisi ini sering membuat mereka kurang tertarik untuk membaca. Komik dapat menjadi alternatif yang lebih menarik karena dilengkapi dengan gambar berwarna yang membantu menjelaskan cerita. Kombinasi antara gambar dan teks membuat anak lebih tertarik membuka buku dan juga membaca hingga selesai. Dengan cara ini, komik juga bisa membantu menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
3: penebas
2: ya, Pak?
3: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
2: Potensine saka ngendi?
3: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Peter Buana kita tadi hadirkan untuk lagu Angga Chandra Sampai Tutup Usia. Kemudian juga Batas Senja kita usahakan lagi. Dan tebang berikutnya kita kembali siapkan untuk yang masih terus siap menikmati sajian ini. Dan dua tebang sekaligus nanti bakal dihadirkan untuk Anda sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Buana Barindo ya di edisi hari ini. Edisi hari Rabu 22 Juli 2026 dan mudah-mudahan yang kita hadirkan kita sajikan berkenan di hati kita buat semuanya ya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Makasih atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
0: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen, mengakui adanya dampak lingkungan berupa abu halus atau yang dikenal masyarakat sebagai langes selama musim giling tahun ini. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen, Samuel Mahindra SEAK, menjelaskan kondisi tersebut muncul seiring peningkatan kapasitas produksi pabrik yang mencapai sekitar 3.200 ton tebu per hari dari sebelumnya sekitar 2.600 ton per hari. Peningkatan kapasitas operasional memang membawa konsekuensi lanjutan, salah satunya meningkatnya potensi munculnya langes di sekitar lingkungan pabrik. Atas kondisi tersebut, PG Mojo Sragen menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Meski demikian, manajemen tidak tinggal diam. Tim teknis terus berupaya mengurangi dampak tersebut dengan melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk memasang komponen tambahan pada cerobong asap untuk mereduksi abu agar tidak banyak menyebar di lingkungan sekitar. Selain itu, pemeliharaan peralatan juga dilakukan secara rutin. Namun, proses pembenahan tidak dapat dilakukan secara instan, mengingat usia PG Mojo Sragen yang telah cukup tua. Berbagai peralatan harus dimodifikasi agar mampu bekerja lebih optimal dan sesuai dengan kondisi pabrik, sehingga tidak bisa sekedar mengganti atau memasang alat baru. Ditambahkan, saat ini perhatian utama manajemen adalah menyelesaikan persoalan langes yang menjadi keluhan masyarakat. Sebelumnya, PG Mojo Sragen juga sempat menghadapi persoalan penanganan blotong. Namun, permasalahan tersebut telah berhasil diatasi melalui relokasi, sehingga kondisinya sudah kembali normal. Kedepan, PG Mojo Sragen akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian emisi agar aktivitas produksi dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat di sekitar pabrik.
2: Sekarang banyak yang mengeluhkan langes begitu ya?
3: Yes.
2: Ini seperti apa, Pak? Tanggapan ya. Dari Bapak.
3: Oke, jadi memang kami akui dalam operasional giling saat ini karena ada peningkatan kapasitas produksi, ada konsekuensi kelanjutan yang terjadi. Salah satunya adalah karena kapasitas kami ditingkatkan dari kapasitas operasional per hari yang semula di angka 2.600-an menjadi 3.200-an, itu ada sedikit dampak yang muncul di lingkungan ya, kalau orang sini menyebut langes ya. Memang kami akui itu dan kami minta maaf ke masyarakat umum apabila sampai dengan hari ini atau beberapa waktu yang lalu harus merasakan dampak ini. Tapi kami berusaha untuk sekuat tenaga seoptimal mungkin, jadi kami tidak tinggal diam. Tim teknis PG Mojo selalu berupaya untuk mereduksi. Jadi ada alat atau spare part tambahan yang dipasangkan di cerobong asap kami untuk mereduksi ekses abu ini supaya tidak apa ya yang sekarang istilahnya banyak dirasakan oleh masyarakat. Begitu.
2: Dan ini untuk pemeliharaan rutin ya Pak ya?
3: Rutin, sebenarnya rutin. Tapi kembali lagi memang pabrik ini kan sudah sepuh ya. Jadi tidak mudah untuk istilahnya begini. Karena ini pabrik yang sudah berusia, jadi alat itu memang perlu dimodifikasi. Istilahnya alat datang langsung tempel jalan, belum tentu. Tidak seperti spare part dengan alat yang baru tempel gaduk begitu enggak. Tapi harus ada modifikasi untuk mengoptimalkan kinerja alat ini.
2: Yang dikeluhkan warga yang masuk ke PG Mojo hanya itu sih atau mungkin ada yang lain Pak? Limbah-limbah yang lain?
3: Saat ini yang paling terasa abu ya, atau masyarakat tadi saya sebut langes itu yang sekarang lagi banyak masukan ke kami, inputan untuk kami berbenah. Kemudian kalau beberapa waktu yang lalu kan blotong, tapi itu terima kasih itu sudah bisa terelokasi dan sekarang sudah bisa normal kondisinya. Ya, saat ini tugas kami adalah kami berbenah untuk langes ini.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan fasilitas umum di 5 kawasan perumahan telah memenuhi standar kelayakan. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU pada Selasa 21 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses sebelum PSU diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Sragen. Fasilitas yang diperiksa meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, taman, area bermain anak, sarana olahraga, hingga sempadan. 5 perumahan yang menjadi objek pemeriksaan, yakni Abi Tanjung Residence di Kelurahan Ngloro, Kecamatan Sragen, Grand Sarina Kroyo, dan Casa Primera Kroyo di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, serta Rimbun Sejahtera dan Teduh Pesona di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap kawasan perumahan telah menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan fasilitas publik menjadi unsur penting dalam mewujudkan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas. Bupati menyampaikan bahwa secara umum fasilitas publik di 5 perumahan tersebut telah tersedia dengan baik. Pihaknya juga mengapresiasi para pengembang yang telah memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas umum sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat yang berencana membeli rumah dihimbau untuk memperhatikan kelengkapan fasilitas umum sebagai salah satu pertimbangan sebelum memilih hunian.
5: Hari ini kami melakukan pengecekan atas pembangunan perumahan di Kabupaten Sragen. Ada 5 perumahan yang kita cek untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar pengaturan terkait dengan pembangunan perumahan. Kita cek fasilitas-fasilitas publiknya, mulai dari taman, jalan, sampai dengan sanitasinya. Nah, alhamdulillah secara umum fasilitas-fasilitas itu tersedia dengan baik, dan kita juga tanyakan langsung pada penghuni dari perumahan-perumahan itu bahwa pengembang sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh pengembang yang telah menunaikan kewajiban pemenuhan fasilitas-fasilitas publik. Nah, bagi warga Sragen yang ingin membeli rumah di perumahan, untuk memastikan dicek fasilitas-fasilitas publik dari pengembang itu, mulai dari jalan, taman, dan drainase, sehingga merasa nyaman tinggal di perumahan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Disperkimtaru Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi STMSI menyatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh PSU di 5 perumahan tersebut secara umum telah memenuhi standar kelayakan dan kemanfaatan. Meski demikian, para pengembang diharapkan terus meningkatkan kualitas fasilitas umum agar pada saat proses serah terima kepada pemerintah daerah, seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara optimal. Pihaknya menambahkan, fasilitas yang ada pada dasarnya sudah dapat diterima dan diharapkan kualitasnya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
6: Hari ini kami sudah menyelesaikan pemeriksaan penyesuaian PSU di Kabupaten Sragen. Dari hasil tersebut secara umum bahwa PSU di perumahan-perumahan tersebut sudah sesuai dengan standar. Artinya dari sisi setelan sudah sesuai dengan setelan yang awal, sisi kelayakan juga sudah sesuai. Terus kemanfaatan insya Allah bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Terus dari perumahan-perumahan itu sebagai catatan untuk kedepannya, kami harapkan untuk lebih meningkatkan PSU-nya. Maksud kami pada saat kami menerima pemeriksaan untuk penyerahan PSU-nya sudah siap 100%. Kelima perumahan yang kita lihat tadi semuanya sudah bisa kita terima dan mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur untuk ditingkatkan.
0: Unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sragen terus mendorong pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui sosialisasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Salah satunya berkolaborasi dengan Radio Buana Asri Sragen saat menjadi narasumber dalam acara Buana Putri. Ketua UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Bina Adi Siswanto menjelaskan, IKD merupakan bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTPL yang selama ini digunakan masyarakat. Berbeda dengan kartu fisik, IKD tersimpan secara aman dalam aplikasi di HP dan dilengkapi QR Code yang telah tersertifikasi secara nasional. Ditambahkan, kehadiran IKD merupakan bagian dari komitmen pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan Disdukcapil untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan di era digital. Melalui IKD, masyarakat dapat memiliki identitas kependudukan yang lebih mudah diakses, aman, dan mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Sehingga berbagai urusan administrasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, praktis, dan efisien. UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen mengajak masyarakat untuk mulai mengaktifkan identitas kependudukan digital sebagai bagian dari adaptasi terhadap pelayanan publik yang semakin modern dan terintegrasi secara digital.
7: IKD atau identitas kependudukan digital itu adalah KTP elektronik yang biasa kita pegang, tapi versinya digital yang tersimpan aman di dalam aplikasi di HP kita. Jadi wujudnya bukan kartu secara fisik, melainkan tampilan digital lengkap dengan QR kode yang sudah terverifikasi secara nasional. Latar belakang hadirnya IKD ini adalah komitmen dari pemerintah melalui Kemendagri dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memudahkan masyarakat kita yang diserba era digital ini. Kita tahu sendiri kan ibu-ibu, sekarang kalau kita ketinggalan dompet mungkin masih bisa tenang. Mm-hmm. Tapi kalau ketinggalan HP, waduh, bisa panik ini.
2: Betul, parah banget Bu.
7: Nah, dengan adanya IKD ini, identitas resmi kita selalu di dalam genggaman kapanpun kita berada dan kapanpun kita membutuhkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengantisipasi potensi kekeringan yang kembali terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Meski demikian, hingga saat ini penanganan krisis air bersih masih mengandalkan distribusi atau dropping air kepada warga di wilayah terdampak. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan dan memetakan kawasan rawan kekeringan sebagai langkah kesiapsiagaan. Menurutnya, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi, sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Data rinci mengenai wilayah rawan kekeringan telah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan dana tidak terduga sekitar 10 miliar rupiah pada tahun 2026. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bupati menjelaskan, laporan kekeringan dari sejumlah desa sudah mulai diterima dan langsung ditindaklanjuti oleh BPBD melalui distribusi air bersih. Menurutnya, hingga saat ini, kebutuhan air masyarakat masih dapat dipenuhi melalui mekanisme tersebut. Meski kondisi masih terkendali, Bupati Sragen mengakui pemerintah daerah belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau. Karena itu, Pemkab Sragen juga membuka kesempatan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai pihak lainnya untuk turut berpartisipasi dalam membantu penyaluran air bersih kepada warga yang membutuhkan.
8: Kabupaten Sragen sudah menetapkan daerah-daerah rawan kebencanaan. Salah satunya adalah kebencanaan terkait dengan kekeringan. Nah, nanti detail datanya bisa ditanya ke BPBD itu. Itu sebagai wujud kesiapsiagaan kita yang sifatnya prediktif bahwa kekeringan itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar terjadi, sehingga kita akan mengantisipasi. Nanti kita harus kita pikirkan, karena itu kan persoalan yang real, artinya bisa terprediksi, sehingga rencananya bisa dibuat lebih matang untuk memastikan tidak terjadi kekeringan. Lalu yang kedua, kita ada dana cadangan untuk pengatasan kebencanaan, itu sekitar 10 miliar, itu untuk keseluruhan. Jadi uang inilah yang akan didaya gunakan untuk mengatasi kebencanaan, termasuk salah satunya adalah kekeringan dengan melalui suplai seluruhan air bersih. Yang ketiga, sejauh ini dari laporan kekeringan di beberapa desa yang sudah ada, itu sudah langsung bisa ditangani oleh BPBD. Jadi pemerintah masih mampu untuk mengelolanya, menghandlenya, tapi bukan berarti kita menutup partisipasi masyarakat. Kalau ada masyarakat ingin berpartisipasi, tentu dipersilahkan. Tapi sejauh ini pemerintah Kabupaten Sragen masih mampu untuk menghandle problem kekeringan di Kabupaten Sragen.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nelayan of Java Menang.

0: Kangen lagu-lagu display.
1: 94.7 Wenasri FM.

Halo, selamat sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Senang sekali ya di suasana sore hari ini ya, edisi siar di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dewi Rati kembali hadir menemani Anda dan akan menemani Anda di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Untuk Anda yang ingin bergabung di Kalakus Plus, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Baik, setelah tadi ada Rindu Kamu ya mengawali kebersamaan kita di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Sembari menunggu atensi Anda, Mitra Buana, di sore hari ini ya, di sini sudah ada yang bergabung di WhatsApp-nya Buana Asri. Ada Bapak Emita di Bomati Masaran ya. Selamat sore nih Bapak Emita di Bomati Masaran. Minta lagu pop Jawa koyo ngene rasane. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali. Yuk greng. Iya, terima kasih, dan lagunya bisa ditunggu dulu ya. Koyo ngene rasane. Baik Mitra Buana, masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, Dewi hadirkan Nasi.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Kalakus Plus masih menemani Anda di kesempatan hari ini dan akan menemani Anda sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Bu Ana Asri Sragen. Halo, Bu Ana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung, Mbak Tewirate.
0: Halo juga.
1: Ya, sudah dengar.
0: Sudah.
1: Dari Bunda sini dong.
0: Iya, Bunda.
1: Ini anak saya yang di Samarinda, masa jangan katanya.
0: Iya.
1: Sampaikan di sana ya Mbak. Lagunya bujangan katanya. Dimintakan lagi bujangan Bu. Ya.
0: Iya bujangan, oke.
1: Okay. Iya Mbak ya.
0: Iya.
1: Baca ya, selamat maghrib.
0: Ini udah mulai azan itu ya, di luar sana.
1: Coba disetelkan dulu ya.
0: Iya Bunda.
1: Kita menanti. Alhamdulillah.
0: Terima
1: kasih Mbak. Berapa?
0: Iya. Yuk gereng. Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Lagunya nanti bujangan. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada ya, Dewi Rati masih menemani Anda yang mau bergabung nanti dulu. Ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Kita kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ana sayur, ana woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh ya, Pak? Apik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
6: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
5: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
6: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
5: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
6: Apa kuwi tahu dibacem?
5: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
6: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buena Sri FM.

0: in my mind.
1: Baik, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus ya untuk edisi hari ini. Selamat petang saja untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Buana Asri. Ada Pak Jasmino, The Land of Java Man request keroncong cincin. Salam buat Ibu Satrio, Ibu Sri Wahyuningsih, Bener Sari, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Eyang Pono, Pak Yon. Buat yang siar sukses selalu, terima kasih Yogren. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Jasmino yang ada di mana ini. Iya, terima kasih sudah gabung ya. Di line telepon Buana Asri Sragen.
2: Buana Asri Sragen.

0: Cara permati jeng ayur siapa Indah Anjani.
1: Eh lah ini lo sama Dewi.
0: Oh Dewi ya?
1: Iya.
0: Suaranya kaya Indah.
1: Apa iya?
0: Hai? Minta lagu jeng.
1: Lagunya apa Pak Sarbini?
0: Cahayu jeng ayu.
1: Cahayu.
0: Nah jeng Dewi. Kalau ya. Kaya monitor jeng. Yuk jeng.
1: Yuk, Greng. Terima kasih ya. Singkat dan jelas sekali ini. Baik, selamat petang juga di sini ya. Di belakangnya Pak Jasmino ada Pak Bambang Sumarsono di Lereng Merbabu. Minta lagunya Katresnan atau Cah Ayu. Oke, nanti Cah Ayu aja biar sama dengan Pak Sarbini. Baik, Mitra Buana. Yang pasti kalau Kus Plus kangen lagu-lagunya Kus Plus ya, masih menemani indera dengar Anda sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Yuk Van, jogging.
3: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
2: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
3: Bukan lupa, In, cuma males.
2: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus ya untuk edisi hari ini. Baik, selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Di WhatsApp-nya Buana Asri ada Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Gemolong, The Land of Java Man dengan lagu keroncong Surabaya, Mbak. Salamnya buat Eyang Pono, Setia Cipto, Pak RT Membo, Eyang Sarbini, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Ani tiga-tiganya, Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Ros di Klego Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiatun, Pak Rohman Wonotolo Gondang, Bapak Imita Bumati Masaran, Mas Diar Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan Ngawi, kemudian untuk Pak Sabarno Solo Utara, Cak Roto Mojosongo, Mbak Martini Rasa Stroberi, dan semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak Yon. Baik, lagunya nanti keroncong Surabaya. Ditunggu ya di kesempatan petang menjelang malam ini. Dan tentunya lagu-lagunya Kos Plus ya bakal menemani indra dengar Anda sampai di jam 7 malam nanti.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik, aku sayang kamu ya, dari Ghost Plus. Untuk Anda Mitra Buana yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Silakan yang mau bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di WhatsApp-nya Buana Asri, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Request ojo gelo, terima kasih dari Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih Bunda Sugi sudah gabung ya. Di belakangnya selamat petang ini untuk Mbak Pertiwi. Selamat malam Mbak Dewi, minta lagu Gadis Dusun terkirim untuk semua pamor greng di mana saja berada. Yuk greng. Baik, terima kasih juga untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Masih kembali menunggu atensi Anda melalui line telepon, SMS dan WhatsApp ya. Dan kebersamaan kita sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Keroncong Surabaya, lagu yang di request Pak Ion Plastik di Pasar Gemolong, Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Iya, masih di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus ya untuk edisi hari ini. Dan selamat malam saja untuk Anda Mitra Buana. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18:32 waktu Indonesia Barat. Tentunya lagu-lagunya Kos Plus ya menemani Anda Mitra Buana sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di lain telepon ya Buana Asri FM.
1: Halo, selamat malam BCW-ku, cantikku, sayangku, negeriku, Indonesiaku.
0: Iya, selamat malam juga Mbak Martini rasa stroberi.
1: Ya, merdeka.
0: Merdeka.
1: Ini mau kemerdekaan ya Mbak ya.
0: Oh, menyambut ya, sebentar
1: menyambut
0: lagi.
1: Kemerdekaan. Ini aku tempatku sudah itu dipasang umbul-umbul Mbak.
0: Apa iya?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Besok ada lomba makan kerupuk.
0: Oh, aduh, udah rame dong.
1: Iya, aku kalau Mbak Mati ini lomba karaoke.
0: Lomba karaoke, oke.
1: Mbak, aku lakune Janur Gunung, Mbak.
0: Janur Gunung.
1: Janur Gunung ya, Mbak ya. Aku salam-salam ya, Mbak.
0: Iya.
1: Salamnya ada Bunda Gayatri, Bunda Miko, ada Bunda Lin, ada Bunda Rindu, ada Bunda Natali, juga ada Bunda Lasmiati bersama Pak Rohmat, ada Bunda Yasman, ada Bunda Surati, Bunda Ngatmi, selamat malam. Terus juga ada Bunda Nino.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mbak Ani tiga-tiganya ya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Mbak Ani di Makru, Mbak Ani di Dekos Cecar, Mbak Ani di Lampion.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ros, Bunda Ros, selamat malam.
0: Iya.
1: Sama Mbak Nanda, Rasa Bandanda. Terus juga ada Bunda Kini, Mbak Diananya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mas Roni.
0: Iya.
1: Ada Mas Is, sama Mbak Yuninya.
0: Oke.
1: Ada Bunda, siapa Mbak?
0: Ada siapa lagi?
1: Bunda Siti yang di Sukajari lama gak masuk ya? Oh, selamat malam. Terus juga ada Bapak Mita, Pak Yon Plastik, Pak RT.
0: Iya.
1: Terus Mas Juli Anjas Asmara.
0: Oke.
1: Sama Pak Eko ya.
0: Iya.
1: Mas Andri Setia bersama Mbak Timbulnya. Ada Mbak WR, Mbak Lasri, Cak Roto, Cak Kompet. Ayo kado-kado ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Bapak Dewi, selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar,
0: amin.
1: Diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Iya, terima kasih.
1: Ada bantuan, Mbak?
0: Terima kasih.
1: Ada bantuan? Nyapu ya Mbak Dewi?
0: Iya dong.
1: Nek anak apa jombok sudik. Melaku ya melaku. Nek anak joko jombok lirik no Mbak. Yang lirik wai joko ini kaya Mas Irfan wai.
0: Oh gitu. Aduh
1: ganteng ya.
0: Iya.
1: Mbak Dewi. Mbak Rando mikrosore.
0: Iya.
1: Aku rindu baru menyari.
0: Terima
1: paling
0: kasih
1: dikangat, paling disayang, paling di makasih ya Mbak Dewiku.
0: Terima kasih kembali Mbak Martini. Waalaikumsalam. Yuk bareng. Terima kasih Mbak Martini. Nanti lagunya Janur Gunung. Oke, ditunggu dulu ya. Iya, di belakangnya Mbak Martini Buana Asri Sragen. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Halo Pak ya Mbak.
0: Lupa loh.
2: Mbak Elgani.
0: Oh, Mbak Elgani. Dewi tuh belum hafal sama suaranya Mbak Elgani yang ada di Boyolali. Maaf ya.
2: Lagunya bunder-bunder, Mbak.
0: Bunder-bunder.
2: Mm-mm. Salamnya buat semua pendengar RBA, selamat mendengarkan
0: iya.
2: dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Indah, mm-mm. semoga tidak cepat capek.
0: Iya, ini lo sama Dewi lo, Mbak Elgani.
2: Iya, Mbak Dewi tau. Mm-mm. Ya, semoga tidak cepat capek.
0: Mm-mm.
2: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Okay. Ya, cukup sekian Mbak.
0: Iya.
2: Yuk, greng.
0: Yuk, greng. Terima kasih Mbak Elgani yang ada di Boyolali sudah bergabung ya. Oke, Mitra Buana, langsung aja kita hadirkan Gadis Dusun.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Iya, selamat malam untuk Pak Joko, Pak Mulya. Mohon maaf Pak Mulya ada di Mojosongo. Terima kasih nih lagunya sudah Dewi hadirkan. Lagu ini juga buat monitor RBA di mana saja berada, tak lupa pula untuk mamanya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Terima kasih Pak Mul. Juga untuk yang sudah bergabung ada Mas Andri, juga mamanya Aswa. Siap. Mohon maaf ya tidak terbacakan karena waktu yang membatasi kebersamaan kita. Tidak terasa Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat malam dan salam yo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
3: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
4: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
5: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif, menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
2: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
6: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
7: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
6: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
4: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
8: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
3: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa, kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
9: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
8: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
11: Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
10: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
12: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
13: Jadi akan masuk ke mana Pak, aturan yang terkait jual masuk ke mikro?
12: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
10: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
14: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
14: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
15: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
16: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
15: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo John Phil, ketua tim dokumen importasi PT Blue Ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray yaitu Teddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
18: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
17: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
18: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan, peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
19: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
18: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
20: This is what I want to see young people embracing the...
21: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
20: This is what I want to see young people.
22: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam merangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
21: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
0: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
1: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
0: But democracy is not a finished project.
21: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
5: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
5: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
2: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
3: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
4: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke Buana Asri FM, kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Menang.

Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, Dewi Ratia kembali menemani Anda Mitra Buana di kesempatan hari ini. Dan silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini ya, masih bersama saya Dewi Rati. Malam hari ini ketemu di Info Malam. Info Malam hadir sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini ya dibuka lagunya dengan Bass Jam, Juwita Hati. Lagu ini populer ya saat Dewi juga masih pakai putih biru. Iya, putih biru ya kala itu. Pokoknya band-band yang lagi tenar ya, seperti Bass Jam, kemudian juga ada Kahitna, Java Jive. Ini adalah band-band yang populer di tahun 90-an. Apalagi Dewa 19, wow. Itu juga lama banget gitu ya Mitra Buana. Baik, malam hari ini Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda ya di Info Malam. Di sini ya informasi untuk Anda Mitra Buana, saat tubuh menolak tidur malam, efek shift malam yang perlu Anda ketahui. Nah Mitra Buana, banyak pekerja shift malam merasa aneh dengan tubuh mereka. Ketika sedang bekerja mereka bisa terjaga semalaman, akan tetapi saat libur justru tidak dapat tidur malam secara normal dan baru bisa tidur setelah pagi seperti pada saat shift malam. Fenomena ini bukan malas atau kebiasaan buruk, tetapi perubahan biologis yang nyata pada tubuh. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena tubuh memiliki jam biologis atau circadian clock. Tubuh manusia diatur oleh jam dalam tubuh yang menentukan kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Pada orang normal, jam biologis membuat tubuh akan mengeluarkan melatonin sehingga terjadi rasa kantuk. Pada saat siang, tubuh akan waspada. Namun, kerja shift malam justru memaksa tubuh melakukan hal sebaliknya. Bekerja ketika tubuh ingin tidur dan tidur ketika tubuh ingin bangun. Akibatnya, pekerja malam berulang kali akan menyebabkan ketidaksesuaian antara jam biologis dan jadwal tidurnya. Namun, perubahan ritme pada pekerja shift seringkali memerlukan penyesuaian bertahap. Oleh karena itu, tidur yang seharusnya dilakukan malam hari tidak dapat sepenuhnya diganti menjadi tidur di siang hari. Tidur pagi hanya menggantikan sebagian kecil fungsi tidur malam. Jika gangguan tidur sudah dirasa mulai mengganggu aktivitas atau bertambah parah, maka segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Semoga info malam ini bermanfaat.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik, Mitra Buana masih di Info Malam untuk edisi malam hari ini ya. Dan selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM. Baik, ada Bunda Rose di Boyolali. Selamat malam Mbak Dewi, Kelego Boyolali, stay tune. Mbak Dewi ditunggu dengerin tips-tips kesehatannya. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, kalau pulang hati-hati, salam sehat bahagia selalu yo Greng. Kangen Dewa 19 tolong di play Mbak Dewi. Oke, terima kasih nih yang sambil lembur jahit ya. Oke, pasti nih masih rame banget ya untuk jahitannya. Iya, karena musim apa? Musim masuk sekolah, musim tahun ajaran baru, kemudian juga musim hajatan gitu ya. Masih banyak ruang. Baik Mitra Buana, malam hari ini ya masih ditemani lagu-lagu tahun 90-an yang tentunya untuk Anda sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana, setelah seharian disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, atau berbagai aktivitas, jangan lupa sisihkan waktu untuk me time. Tidak perlu lama, cukup 15 hingga 30 menit agar pikiran kembali tenang dan tubuh lebih rileks. Kegiatan sederhana yang bisa Anda lakukan adalah dengarkan musik yang menenangkan atau suara alam untuk membantu mengurangi stres, sembari menikmati secangkir teh hangat atau susu hangat sambil bersantai. Me time bukan berarti menyendiri karena tidak ingin bertemu orang lain, melainkan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk beristirahat dan mengisi kembali energi. Saat tubuh dan pikiran lebih tenang, kualitas tidur pun menjadi lebih baik, sehingga Anda siap menyambut hari esok dengan semangat baru. Selamat menikmati malam Mitra Buana, luangkan waktu Anda untuk diri sendiri karena merawat diri adalah langkah awal untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Dan informasi ini ya sekaligus menutup kebersamaan kita di Info Malam edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Jateng dalam berita. Saya Dewi Rati undur diri, selamat malam dan salam. Yo, ger.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, BPBD Purbalingga imbau pendaki tingkatkan kewaspadaan. Sekda Sragen memimpin sumpah janji PNS dan Jabatan Fungsional Sragen 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Rencana daerah BPBD Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet beserta seluruh pendaki untuk memperketat kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini diambil guna mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet serta seluruh pendaki untuk memperkuat kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Imbuan tegas ini menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 5 pagi yang melanda kawasan di antara pos 8 dan pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Kobaran api yang diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh oknum pendaki hingga menyebabkan lahan seluas kurang lebih 2 meter persegi hangus terbakar. Kepala BPBD Purbalingga Revan Haprindia terus mengingatkan seluruh pihak terutama para pendaki untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau, kondisi vegetasi di lereng gunung menjadi sangat kering dan rentan memicu kebakaran meski hanya dari percikan kecil. Sebagai langkah mitigasi lanjut Revan, BPBD Purbalingga sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla kepada pihak pengelola dan masyarakat sekitar pada 4 Juli 2026 lalu. Pihak BPBD juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan di base camp pendakian yang tidak lelah memberikan pemahaman kepada pendaki.
2: Kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet, tepatnya antara pos 8 dan 9, yang ditemukan oleh teman-teman dari base camp yang mendampingi pendaki pada saat kejadian. Oleh karena itu, kami dari BPBD Kabupaten Purbalingga harapannya kita semua bisa menjaga alam kita, menjaga hutan kita dari bahaya kebakaran. Kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pendaki pada tanggal 4 Juli 2026.
1: Revan mengharapkan melalui kejadian ini para pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Slamet via Bambangan diingatkan kembali untuk selalu mematuhi aturan standar keselamatan termasuk larangan keras membuat api unggun serta membuang puntung rokok sembarangan demi keselamatan bersama. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Calon pegawai negeri sipil CPNS formasi 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rabu 15 Juli 2026 resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Sragen dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, di Aula Lantai 4, Kompleks Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
3: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen, Rabu 15 Juli 2026, resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Sragen dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, di Aula Lantai 4 Kompleks Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai kegiatan, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Sragen, PNS yang disumpah sebanyak 75 orang. Dari jumlah tersebut, 73 orang diantaranya langsung dilantik dalam jabatan fungsional JF, di mana 68 orang merupakan pengangkatan pertama dari formasi CPNS 2024, sedangkan 2 orang lainnya merupakan staf dan 5 orang adalah perpindahan. Ditambahkan, pelantikan dan pengambilan sumpah bukan sekedar memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian, namun juga menjadi momentum bagi para ASN untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan, seluruh PNS yang telah dilantik dan diambil sumpah dapat menjalankan tugas dengan penuh loyalitas, menjunjung tinggi integritas, serta bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sragen yang semakin maju dan sejahtera.
4: Ini CPNS 2024 sebanyak 69 yang CPNS, kemudian pindah 5 yang staf 2, tadi yang dilantik fungsional 73, yang CPNS dari CPNS 69, terus perpindahan ada 5, jadi seperti itu. Tapi total 75. Terus itu lagi dilantik CPNS menjadi PNS dan satunya sumpah jabatan fungsional. Setelah disumpah jabatan fungsional, kemarin dia berhak mendapatkan tunjangan fungsional. Jadi seperti itu.
5: Pesan-pesan mungkin Pak yang dianggap?
4: Kerja itu kita harus kerja loyal, integritas, bekerja sesuai kompetensinya, bekerja yang baik, semuanya nanti ke depannya karier itu akan dilihat dari bagaimana kinerja kita, bagaimana loyalitas kita, bagaimana integritas kita, seperti itu toh.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Seorang warga Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo memberikan nama unik kepada putranya dengan nama Muhammad MBG Subianto. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Pelangi Karisma Kristi.
6: Orang warga Kecamatan Sapuran memberikan nama unik kepada putra ketiganya, yaitu Muhammad MBG Subianto yang lahir pada Sabtu 10 Juli 2026 di Puskesmas Sapuran. Nama tersebut dipilih sebagai bentuk rasa syukur atas manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang telah memberinya kesempatan bekerja. Sang ibu yakni Yuharni mengaku mulai bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sejak Agustus 2025 setelah sebelumnya bekerja di sebuah pabrik. Menurutnya program tersebut telah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga ingin mengabadikannya sebagai kenangan melalui nama sang anak. Sementara itu, nama Subianto dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berjasa menghadirkan program tersebut. Keputusan memberi nama itu sempat dipertanyakan oleh sang suami. Namun setelah dijelaskan alasan dibalik pemilihan nama suaminya, yakni Ambon Yasin, akhirnya memberikan persetujuan. Di SPPG, ia bertugas sebagai penanggung jawab ompreng atau wadah makan. Kerjaannya meliputi pengumpulan ompreng bekas, pemilahan sampah, proses pencucian menggunakan sabun, pembilasan hingga 4 kali, kemudian proses pengeringan. Aktivitas tersebut dijalani setiap hari mulai pukul 11.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Muhammad MBG Subianto merupakan anak ketiga di keluarga tersebut. Kakak pertamanya bernama Muhammad Adi Saputra, sedangkan kakak keduanya bernama Muhammad Hairul Anwar. Ia berharap nama yang disematkan menjadi doa agar putranya tumbuh sehat, sukses, dan membawa manfaat bagi banyak orang.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih sejumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bright Partnership dengan pemerintah Australia. Eriki Sianto melaporkan selengkapnya.
2: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih jumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership dengan pemerintah Australia. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furkon mengapresiasi prestasi anak didiknya karena selaras dengan SMA 2 yang sedang berproses menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Prestasi tersebut merupakan penghargaan atas kepedulian siswa dengan upaya menjaga alam tetap lestari.
3: Sebenarnya penghargaan itu hanya bonus. Yang lebih utama adalah kesadaran dan pendidikan bagi anak untuk kaitannya dengan penyelesaian lingkungan. Jadi kami memberikan reward upayanya untuk memberikan stimulus ya, rangsangan bagi anak-anak sehingga anak-anak ini lebih sadar akan kepedulian.
2: Penanggung jawab International Exchange Program Ari Laksmi Dewi menerangkan sejumlah kategori disabet oleh para siswa untuk memotivasi menjadi pribadi yang peduli terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa kategori diantaranya adalah Best Director, Best Actor, Best Scriptwriter, Best Cameraman, dan lainnya.
4: Lomba ini ditujukan supaya anak-anak itu tidak hanya berkreasi, tapi mereka menyampaikan kepedulian mereka, sekaligus promoting bahwa kita harus peduli mengenai climate change. Kebetulan dia mendapatkan winner-nya dari tim 10-4, dulu waktu itu kelas 10-4. Tulang kelas ini juga mendapatkan atribut yang cukup bergengsi, Italian Friends Choice. Jadi videonya diputar di sana, kemudian dipilih oleh teman-teman Australia bahwa mereka milihnya kelas ini.
2: Salah satu pemenang, Gian Putri Azalia, bersyukur memenangkan 7 kategori karena hasil kerja keras bersama tim hingga mampu menyabet berbagai penghargaan dalam lomba video konten tentang perubahan iklim.
5: Saya dapat banyak sekali penghargaan untuk lomba Climate Change Video Content Competition from a Lighthouse Grant by Bridge School Partnership Program under Asia Education Foundation.
6: Apa dengan saya mengikuti ini, saya merasa kalau saya menjadi lebih dekat dengan teman-teman sekelompok saya. Saya juga menjadi lebih kreatif, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya.
2: Lomba tersebut ditujukan agar siswa tidak hanya berkreasi, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengampanyekan pencegahan dampak perubahan iklim sejak dini.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP2KB akan melakukan asesmen terhadap keluarga siswa SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, menyusul sorotan terhadap aktivitas sejumlah anak yang diduga membantu orang tua di jalanan usai pulang sekolah.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan asesmen terhadap keluarga siswa SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, menyusul sorotan terhadap aktivitas jumlah anak yang diduga membantu orang tua di jalan usai pulang sekolah. Berdasarkan data dari pihak sekolah, SD 5 Hadipolo memiliki 29 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Mayoritas siswa yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kampung sosial. Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menegaskan pihaknya belum menyimpulkan adanya eksploitasi anak. Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan asesmen terhadap kondisi keluarga masing-masing siswa.
8: Pak Igi Hadipolo, Mbak Leman, tadi dapat info, sekolah di SD 5 Hadipolo ini ada 29 siswa seluruhnya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, rata-rata itu semua tinggalnya di RT 6 itu.
9: Kampung sosial.
8: Ya, yang sering disebut RW 1, yang sering disebut kampung sosial itu. Nah, semua anak yang sekali dari RT 6. Nah, yang informasi apa pulang sebelum jam 12 lebih belajar itu selesai itu hanya dua orang ini, dan satu ini malah ada yang jarang sekolah, kelas 5. Ini nanti kami akan melaksanakan asesmen dulu ke keluarga. Jadi juga sudah dicek untuk desinya dia berapa, dia menerima bantuan apa tidak. Itu karena ini kan kita tidak bisa terus melihat bahwa ini ada eksploitasi ekonomi tidak. Tapi kita lihat dulu kondisi dari keluarga dulu. Keluarganya bagaimana? Nah, nanti kami adakan assessment, kemudian kami sudah koordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk melaksanakan apa namanya pendampingan juga. Nanti juga kami akan mendampingkan ke keluarganya. Kalau memang nanti perlu ada masuk dari bidang rehab sos masuk, nanti kami juga masuk ke memberikan bantuan kepada keluarga.
7: PLT Kepala SD 5 Hadipolo, Solikhul Hadi, mengatakan sekolah terus berupaya membangun citra positif di tengah stigma yang selama ini melekat. Sementara itu, Kepala Desa Hadipolo Sulaiman Slamet mengatakan pemerintah desa siap menindaklanjuti hasil koordinasi bersama Dinsos dan sekolah. Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng dalam berita.
1: Dinas Koperasi Perdagangan dan UMK Kabupaten Temanggung terus memantau pergerakan harga telur di Kabupaten Temanggung. Selengkapnya, Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
9: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Temanggung terus memantau pergerakan harga telur di Kabupaten Temanggung. Kepala Bidang Perdagangan, Poncomar Bagio, mengatakan jika fenomena yang terjadi saat ini adalah surplus komoditas telur. Komunikasi dengan DKP3 dan Koperasi Peternak memungkinkan untuk melakukan penjualan telur keluar daerah, sehingga harga telur dapat stabil kembali.
10: Jadi stok yang ada di kabupaten kota melalui koperasi telur, koperasi yang mengelola tentang produksi peternakan, terutama telur itu diminta datanya ke Kemendag. Kemudian langkah berikutnya, kalau memungkinkan nanti diekspor, maka akan dilakukan penjajakan ekspor. Kemudian bagi yang tidak akan dilakukan dengan kerjasama antar daerah, itu yang dilakukan. Kemarin kita untuk langkahnya sementara masih diproses inventarisasi. Nah, langkahnya setelah KAD itu nanti diketahui mana yang surplus, mana yang minus. KAD-nya adalah yang surplus disalurkan ke yang minus. Kemudian diharapkan nanti harganya akan ada peningkatan mendekati harga acuan, yaitu sekitar 26.500. Tapi paling tidak seperti yang sekarang di harga masih di 23-24, yaitu maksimal itu aja di konsumen. Kalau di pedagang masih di peternak itu masih di harga 20 ke bawah. Nah, ini yang nanti kedepannya mau seperti itu, rencananya akan dilakukan kerjasama terdari yang diinisiasi oleh Kemendag. Nah, data yang lengkapnya kami mendapatkan support dari DKP3 dan dari Koperasi Peternakan Ayam. Nah, itu yang sementara info terakhir untuk langkahnya. Nah, nanti kita tunggu perkembangannya step berikutnya.
9: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga mematangkan persiapan menjelang gelaran ajang olahraga bergengsi antar pelajar, yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2026 yang dijadwalkan mulai 18 Juli 2026 dengan pelaksanaan keseluruhan secara intensif pada pekan depan. Fitri Hasanah melaporkan.
11: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga mematangkan persiapan menjelang gelaran ajang olahraga bergengsi antar pelajar, yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA tingkat Kabupaten tahun 2026 yang dijadwalkan mulai 18 Juli 2026 dengan pelaksanaan keseluruhan secara intensif pada pekan depan. Dalam pelaksanaannya, Dinporapar Purbalingga mengacu pada petunjuk teknis Juknis Disporapar Provinsi Jawa Tengah, baik dalam penentuan cabur, kelas maupun kategori yang dipertandingkan. Total ada 20 cabur Cabur yang akan digelar di Purbalingga yang terdiri dari 16 cabur sesuai juknis tingkat provinsi serta 4 cabur eksibisi, yakni tidak tercantum dalam pertandingan juknis provinsi namun digelar secara mandiri oleh Kabupaten Purbalingga karena tingginya antusias. Adapun Popda 2026 dilaksanakan secara berjenjang mencakup 3 tingkatan pendidikan yaitu SD, MI, SMP, MTs dan SMA, MA, SMK sederajat. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga, Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa Popda selain momen mengukur capaian pembinaan prestasi olahraga di tingkat pelajar juga untuk meningkatkan gairah dan motivasi pelajar dalam berlatih serta berprestasi dengan target jangka panjangnya adalah mencetak, melahirkan, menyiapkan calon atlet terbaik menjadi atlet andalan Kabupaten Purbalingga. Teguh menekankan bahwa juara di tingkat kabupaten tidak serta-merta otomatis langsung mewakili kontingen Purbalingga ke tingkat Karesidenan Banyumas maupun Provinsi Jawa Tengah karena Dinporapar akan tetap memperhatikan limit waktu atau skor serta pertimbangan teknis tertentu pada masing-masing cabang olahraga. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka, diterangkan Teguh, para pemenang di tingkat kabupaten di Popda tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan medali serta piagam penghargaan. Selain itu, untuk mendukung kelancaran kompetisi, Dinporapar akan memaksimalkan pemanfaatan aset fasilitas olahraga milik pemerintah daerah Purbalingga yang dikelola langsung oleh dinas sebagai venue utama.
12: Jadi untuk caburnya, kelasnya atau kategorinya itu sudah ditentukan. Terdiri dari 20 cabur, yang 16 ini cabur yang dari provinsi, kemudian yang 4 ini eksibisi. Eksibisi ini artinya di juknis provinsi itu tidak ada. Tapi karena antusiasmenya yang luar biasa ini di Purbalingga, catur, kemudian woodball, kemudian ada futsal, dan satu lagi ada petang ini. Kita harapannya pesertanya meningkat lah. Tahun lalu sekitar 4.000-an, tahun ini mudah-mudahan bisa bertambah, bisa tembus 5.000 lah harapannya. 4.500 sampai 5.000.
11: Teguh menambahkan melalui persiapan yang matang dengan sistem seleksi yang objektif, Dinporapar Purbalingga optimis dapat menyaring atlet-atlet muda terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah regional maupun nasional. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
14: Nelayan of Java Man.
15: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
16: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
17: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
18: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM, serta live streaming di www.lbbl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi, tentunya menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Rabu 22 Juli 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Baik untuk Mitra Buana, tentunya juga ya kebersamaan kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini mungkin nih dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi dalam acara kontak malam Kangen 90-an edisi malam hari ini. Sudah Irfan Permadi buka atensinya, kali ini baik melalui line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947. Di awal jumpa ya, sudah Irfan Permadi buka dengan sebuah lagu koleksi dari Paramita Rusadi, Cinta. Siapa sih yang tidak kenal lagu Cinta? Lagu ini sempat trending ya Mitra Buana ya, beberapa hampir 2 dekade yang lalu ya. Kali ini sudah mungkin 3 dekade yang lalu sempat trending di beberapa kancah musik di Indonesia ya. Sudah sempat trending, sempat booming, dan tentunya juga dulu juga sempat menjadi soundtrack sinetron maupun film. Dan akhir-akhir ini kembali booming kembali, kembali trending lagi, dan tentunya di sosial-sosial media juga menjadi backsound, menjadi soundtrack tayangan-tayangan ataupun soundtrack VT-VT dari mungkin YouTuber, TikToker maupun influencer yang lainnya. Dan lagu ini sempat booming kembali loh Mitra Buana. Irfan sebelumnya tidak begitu familiar dengan lagu ini, dan sempat booming di sosial media. Irfan Permadi kulik, ternyata penyanyinya ialah Paramita Rusadi. Ternyata lagunya enak juga nih ya, Cinta dari Paramita Rusadi. Sudah Irfan Permadi buka ya dengan lagu tersebut ya, semoga bisa menghibur. Dan untuk Mitra Buana, kali ini bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, dilancarkan rezeki semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah Cinta dari Paramita Rusadi sebagai lagu pembuka, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dengan siapakah Diko? 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Kontak malam. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapakah Diko?
1: Dari Boyolali.
0: Oh, dari Boyolali. Soalnya di sini suaranya sedikit beda.
1: Seperti itu. Kok bisa?
0: Lah, kok bisa? Mbak Rus, bagaimana kabarnya ini? Sehat ya?
1: Sehat, senang, semangat. Ada Mas Irfan nih.
0: Waduh.
1: Gimana kabarnya?
0: Saya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semoga baik, sehat selalu ya.
0: Amin. Ini Mbak Rus mau lagu apa ini?
1: Mas, kayaknya itu Mas, kalau bulan bisa ngomong itu Mas.
0: Itu dari siapa?
1: Cil Sombeng sama Nini Karlina ya.
0: Kalau bulan bisa ngomong.
1: Masuk buatan, masuk kayaknya.
0: Kalau bulan bisa ngomong itu coba. Salam-salam dulu deh. Kalau bulan bisa ngomong dari Dul Sumbang dan Nini Karlina ya. Kira-kira bisa atau enggak nih? Bisa-bisa, nanti Irfan Permadi hadirkan ya.
1: Bertanya-tanya, wai.
0: Aduh.
1: Mas Irfan ini selalu begitu, bikin greget, bikin penasaran.
0: Oh gitu ya, waduh. Bikin penasarannya gimana?
1: Kan gitu, biar gimana gitu.
0: Gimana-gimana gitu berarti. Iya, nanti lagunya boleh dinantikan ya.
1: Pokoknya salam yang pertama buat Mas Irfan dulu. Tetap selalu dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar, berkah, cepat dipertemukan jodoh yang solehah.
0: Amin.
1: Terus lanjut lagi ada Bunda Kini ya. Halo,
0: boleh.
1: Beberapa hari Bunda Kini itu Mas WA WhatsApp berarti pulsanya habis.
0: Oh iya.
1: Bunda Kini ini Kak Rekasi ya. 10.000 itu dipaketin dapat 850 menit sebulan enggak habis, Bunda.
0: Oh, itu ini ada tip baru nih.
1: Jadinya awet, Mas, sampai enggak habis masih ada. Sampai masa aktifnya habis itu masih ada enggak habis.
0: Oh gitu. Aduh, kalau ini boleh dicoba, 5, Bunda.
1: Kalau yang 5.000 dapatnya 350 menit.
0: Oh, gitu.
1: Kalau Kak Res milih yang 10.000 850 menit.
0: Oke.
1: Udah marketin lagi. Gitu ya Bunda Kini. Sama Pak Eko biasanya juga katanya habis pulsa. Udah beli berapa puluh ribu lah, apa nggak dipaketin? Kak Res mikir gitu Mas.
0: Oh gitu ya. Ini boleh dicoba ini.
1: Iya. Terus ada Bunda Kun di Bonggol, Bunda Natali di Tangsil, Bunda Lasmiati Bapak Rohman, ada Bunda Suradi, Bunda Yasmin,
0: siapa lagi?
1: Bunda Numi. Bunda Ikmi, Bunda Masmi, Bunda Ibu, Bunda Fatimah, Bunda In, Bunda Li, ada Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino di Kerupukan, Roto di Mojosongo, Pak Mul, Pak RT, ada Mbak Martini di Solo, Mbak Nana di Cantel, Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Terus ada lagi Mas Andri Setiawan yang Timbul Mas Ngawi,
0: boleh.
1: Ada Pono Sambirejo ya Mas.
0: Sambirejo.
1: Ada Mas Roni di Tangerang. Terus lanjut lagi ada Mas Kes, Mbak Yuni di Mojowetan.
0: Boleh.
1: Pak Sarbini, Pak Yan Plastik. Terus ada lagi Pak Eko Dinggondang.
0: Dinggondang ya.
1: Sama Adelia bersama bundanya tetangga sini.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: oh dekatnya Mbak Rosto, Mbak Nona itu.
1: Sekolahannya ini Mas, jajaran sama Gendok.
0: Oh gitu.
1: Kalau Gendok kan SD Negeri Andong 1, situ SMP Negeri Andong 1 gitu jajaran.
0: Oh gitu. Tak kira.
1: Kalau nganter Kak Ros ketemu, suka ketemu pagi itu.
0: Oh tak kira anaknya Mbak Ros.
1: Beda.
0: Oh gitu.
1: Itu sepu Andong Boyolali Kak Ros Klego.
0: Oh gitu, Irfan kira anaknya Mbak Ros itu.
1: Lego sama Andong beda kecamatannya Mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi tetangga kecamatan gitu.
0: Oh gitu. Berarti aku salah kira ya. Kok senyum?
1: Gimana Mas?
0: Kok senyum?
1: Ayo apa?
0: Oke gak apa-apa. Kok senyum-senyum?
1: Semuanya tanpa kecuali ya. Salam buat semuanya tanpa kecuali. Spesialnya buat Mas Irfan tetap semangat.
0: Waduh, spesial kayak martabak aja.
1: Minumnya apa?
0: Ini minumnya air putih aja.
1: Mau dikirimin sesuatu gambarnya?
0: Enggak usah. Diriku jangan dispesialkan deh. Nanti kayak martabak sama terang bulan loh.
1: Iya, enggak. Cuma salam spesialnya buat Mas Irfan.
0: Gitu ya.
1: Biar semangat siarannya, biar enggak ngantuk.
0: Iya, Mbak Ros lembur kah ini?
1: Lembur dong, nek enggak lembur enggak bakal on air.
0: Oh gitu. Berarti kalau enggak on air itu berarti enggak lembur ya?
1: Heeh, enggak lembur. Oh gitu. Mapan bubuk,
0: gitu. Sudah mapan bubuk.
1: Kadang ini Mas kalau enggak bisa tidur deh ambilin radio gitu tak keloni tak
0: boleh. Oh gitu masuk, oh iya deh.
1: Yang waktu itu kan Kak Res nggak lembur Mas Irfan di kamar sambil dengerin kan gitu kan.
0: Oh gitu boleh boleh sehat selalu ya.
1: Ini lembur.
0: Sehat selalu ya.
1: Ini Mas iya terima kasih ya.
0: Semangat terus pokoknya nih
1: guyonannya itu loh.
0: Iya
1: guyonan dan gak ambil hati kok nggak nasu loh Kak Res malah sedih.
0: Pokoknya Mbak Ros ini pejuang rupiah deh pokoknya. Pokoknya semangat terus pejuang rupiah nih. Ini berarti Mbak Ros nih salah satu Sri Kandinya Klego. Pejuang rupiah nih wanita hebat ya.
1: Iya Mas, ini kerjasamanya sama tiga loh Mas.
0: Oh tiga.
1: Sama pabrik, sama rumahan, sama customer di rumah-rumah.
0: Gitu. Teman-teman. Waduh, pokoknya semangat terus ya.
1: Jajan sehat dia. Terima kasih juga supportnya Mas Ivan.
0: Iya, sama-sama. Nah,
1: makasih waktunya ya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam yuk, Gren. Baik, terima kasih itu Mbak Ros nih yang ada di Klegom Boyolali ya, sudah menyapa Irfan dengan kalau bulan bisa ngomong lah, dari Dul Sumbang ya. Emang bisa ya bulan bisa ngomong ya? Bercanda nih Mbak Ros ya, biar tidak sepaneng. Sehat selalu untuk Mbak Ros dan keluarga ya, pokoknya sukses terus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar nih yang sudah menyapaku dari tadi. Kali ini betapa ku cinta padamu dari Siti Nurhalisa. Terima kasih untuk Mama Fajar ya. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Lis nih. Halo Bunda Lis, bagaimana kabarnya ini? Sehat selalu ya. Selamat malam Mas Irfan. Semoga enggak capek, tetap semangat, selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Request lagu kerinduan dari Panca ya. Salamnya buat Bunda Ros, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Mas Is, Mas Brahma, makasih yuk, Greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Lis ya. Sehat selalu untuk Bunda Lis dan keluarga tentunya. Salam untuk Bapak Bunda, sehat selalu semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa ini dengan Mbak Arus terlebih dahulu, kalau bulan bisa ngomong ya, dari Dul Sumbang. Nanti dilanjutkan dengan Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa untuk Mamanya Fajar. Kita jeda sebentar dari kawasan Veteran 21 Sragen, kalau bulan bisa ngomong. Selamat mendengarkan.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bagus pisan ngan itu wo. KCC Astro Special Party dan Jagung sakit kapundut dateng. Toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Seragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Seragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan kerinduan ya, tapi ini untuk Bunda Liz, adanya dari Bu Rima Rantika. Kalian tanya ikut aja ya Bunda ya. Kerinduan dari Bu Rima Rantika nanti untuk Bunda Liz akan Irfan Permadi hadirkan. Di belakangnya kali ini ada Bapak Ikenes menyapa Irfan. Assalamualaikum, selamat malam. Lagunya Bintang Putih Fotomu ya diputar dari Bapak Ikenes, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ikenes ya. Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih, nanti beli dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, halo Bandu.
0: Halo, selamat malam Bunda Kini. Bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik-baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa, Bunda?
1: Lagunya Bulu Rumahku ya.
0: Berdiri Bulu Rumahku.
1: Oh.
0: Dari Heti ya?
1: Iya.
0: Oke. Boleh, boleh. Nanti lagunya untuk siapa ini?
1: Ya, untuk semuanya aja,
0: Bu. Oke, siap.
1: Derek, Mbak Ros tadi ya.
0: Oke, siap, Bunda.
1: Dan Mbak Ros tadi kan sudah banyak merata.
0: Oh, sudah merata ya?
1: Oh,
0: no, oke, boleh, Bunda.
1: Pokoknya semuanya sehat-sehat, gembira ya, Mas.
0: Oke.

0: Bahagialah selalu.
1: Amin.
0: Itu aja ya Mas Irfan, selamat tugas ya.
1: Iya Bunda.
0: Semoga siap-siap dan baik-baik.
1: Amin.
0: Nanti jangan ngantuk.
1: Iya.
0: Itu aja Mas Irfan.
1: Bunda.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Terima kasih dan terima kasih.
1: Iya.
0: Yuk,
1: keren. Terima kasih kali ini untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah menyapa Irfan. Nanti lagunya Berdiri Buru Romaku dari Etiko Sendang boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi. Assalamualaikum Mas, request lagu Rindu Yang Terlalang dari Bu Rima Rantika featuring Dewi Yul ya. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Seragen. Terima kasih untuk Bu Sugi ya. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799 Irwan Permadi. Terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam. Iya, cakep dengan Eyang Yasman ini. Siapa lagi? Bagaimana kabarnya Eyang? Alhamdulillah. Eyang mau lagu apa ini?
2: Ini tahun 90-an
1: ya. Heeh. Tidung. Tidung itu coba Irfan Permadi carikan dulu ya. Termasuk atau tidak itu? Kelihatannya sih kelihatannya tidak ini. Tidung dari Krisya ya, coba-coba.
2: Kalau sendiri lagi Mas itu kelihatannya
1: agak berat. Kidung. Kidung termasuk kidung. Kidung aja ya. Lagunya untuk siapa ini? Sudah disenggoli semua. Waduh, yang disenggol jatuh enggak itu? Oh gitu ya. Eyang ini dapat salam dari Bunda Ismi. Sehat selalu katanya.
2: Terima kasih Bunda.
1: Bunda Kini juga dapat salam nih Bunda Kini. Boleh lah, boleh, boleh, boleh.
2: Kan masih agak satu jam ya Mas.
1: Masih agak satu jam.
2: Untuk Bunda Kini, Bunda Esmi, Bunda Ku, Bunda Nino, Bunda Sukasi. Bunda Sukasi itu mesti. Kalau manggil Bunda nomor satu.
1: Iya, Bunda Surati itu ya, betul.
2: Terus untuk Bunda
1: Fatimah,
2: Bunda Gayatri,
1: boleh.

Jarang. Beliau sudah bubuk. Iya, beliau kelihatannya capek nih. Malam jarang masuk yang. Siapa lagi? Sudah sari, betul. Sudah tidur. Oh gitu. Iya. Manggil. Iya. Waduh, alhamdulillah ada yang memuji hari ini. Terima kasih untuk Eyang ya. Sehat selalu juga untuk Eyang dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas izinkan Bunda menyapa dengan rela dari Inka Kristi. Spesial untuk semua orang aja. Terima kasih Mas Irfan. Lagunya Bunda tunggu lo ya. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Nanti lagunya dinantikan. Rela dari Inka Kristi. Mitra Buana, sepertinya kita jeda sebentar ya. Tiga buah lagu nih, langsung Irwan Permadi hadirkan. Beriri Marantika, Kerinduan untuk Bunda Liz. Dilanjutkan dengan Hitam Putih Fotomu dari Rati Purwasih tentunya untuk Papai Kenes. Dan yang ketiga nanti ada Berdiri Buru Lomaku dari Hetty Kosendang untuk Bunda Kini. Kita jeda sebentar dari kawasan Veteran 21 Sragen, Kerinduan dari Beriri Marantika.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Sugi, Rindu Yang Terlarang dari Burgiri Marantika featuring Dewi Yul dilanjutkan dengan Kidung dari Krisya tentunya untuk Yang Yasman, dan yang ketiga nanti Rela dari Inka Kristi tentunya untuk Bunda Ismi. Tapi sebelum Irfan Permadi hadirkan tiga buah lagu, sudah ada Pak Kumis di PI kali ini menyapa Irfan. Selamat malam Mas, bisa kami minta lagu Gereja Tua dari Pambes atau dari yang lain buat Mas yang sedang bertugas. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih dari Pak Kumis. Baik, terima kasih ini untuk Pak Kumis ya. Sehat selalu untuk Pak Kumis dan keluarga tentunya yang ada di PI, sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, mungkin nih dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi. Masih Irfan Permadi nantikan atensinya ya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini Rindu Yang Terlarang tentunya untuk Bunda Sugi akan Irfan Permadi hadirkan, tentunya dari Bururi featuring Dewi Yul. Selamat mendengarkan.

0: Legal kuwi iso mbantu wong akeh termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate akeh yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku yo emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Fun Permadi akan berjumpa dengan Bunda Ismi, Rela dari Inka Kristi, dilanjutkan dengan Gereja Tua dari Panbers untuk Pak Kumis. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya, jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar hari Rabu 22 Juli 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi serta yang sudah setia menemani Irfan di frekuensi 94.7 maupun di live streaming kami. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Rabu 22 Juli 2026. Dan kali ini dua buah lagu terakhir ya, Cinta Kita dari Inka Christie dan Amy Sharp tentunya. Untuk Eyang Yasman dilanjutkan dengan Sheila dari Iklim untuk Papa Ikenes. Menjadi lagu penutup jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Salam sehat dari Irfan untuk kita semuanya. Lancar terus usahanya, lancar terus pekerjaannya, lancar terus rezekinya. Semoga diberikan kemudahan dimanapun berada, diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa dengan waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen, mengakui adanya dampak lingkungan berupa abu halus atau yang dikenal masyarakat sebagai langes selama musim giling tahun ini. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen, Samuel Mahindra SEAK, menjelaskan kondisi tersebut muncul seiring peningkatan kapasitas produksi pabrik yang mencapai sekitar 3.200 ton tebu per hari dari sebelumnya sekitar 2.600 ton per hari. Peningkatan kapasitas operasional memang membawa konsekuensi lanjutan, salah satunya meningkatnya potensi munculnya langes di sekitar lingkungan pabrik. Atas kondisi tersebut, PG Mojo Sragen menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Meski demikian, manajemen tidak tinggal diam. Tim teknis terus berupaya mengurangi dampak tersebut dengan melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk memasang komponen tambahan pada cerobong asap untuk mereduksi abu agar tidak banyak menyebar di lingkungan sekitar. Selain itu, pemeliharaan peralatan juga dilakukan secara rutin. Namun, proses pembenahan tidak dapat dilakukan secara instan, mengingat usia PG Mojo Sragen yang telah cukup tua. Berbagai peralatan harus dimodifikasi agar mampu bekerja lebih optimal dan sesuai dengan kondisi pabrik, sehingga tidak bisa sekedar mengganti atau memasang alat baru. Ditambahkan, saat ini perhatian utama manajemen adalah menyelesaikan persoalan langes yang menjadi keluhan masyarakat. Sebelumnya, PG Mojo Sragen juga sempat menghadapi persoalan penanganan blotong. Namun, permasalahan tersebut telah berhasil diatasi melalui relokasi, sehingga kondisinya sudah kembali normal. Kedepan, PG Mojo Sragen akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian emisi agar aktivitas produksi dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat di sekitar pabrik.
3: Sekarang banyak yang mengeluhkan langes begitu ya?
4: Yes.
3: Ini seperti apa, Pak? Tanggapan ya. Dari Bapak.
4: Oke, jadi memang kami akui dalam operasional giling saat ini karena ada peningkatan kapasitas produksi, ada konsekuensi kelanjutan yang terjadi. Salah satunya adalah karena kapasitas kami ditingkatkan dari kapasitas operasional per hari yang semula di angka 2.600-an menjadi 3.200-an, itu ada sedikit dampak yang muncul di lingkungan ya, kalau orang sini menyebut langes ya. Memang kami akui itu dan kami minta maaf ke masyarakat umum apabila sampai dengan hari ini atau beberapa waktu yang lalu harus merasakan dampak ini. Tapi kami berusaha untuk sekuat tenaga seoptimal mungkin, jadi kami tidak tinggal diam. Tim teknis PG Mojo selalu berupaya untuk mereduksi. Jadi ada alat atau spare part tambahan yang dipasangkan di cerobong asap kami untuk mereduksi ekses abu ini supaya tidak apa ya yang sekarang istilahnya banyak dirasakan oleh masyarakat. Begitu.
3: Dan ini untuk pemeliharaan rutin ya Pak ya?
4: Rutin, sebenarnya rutin. Tapi kembali lagi memang pabrik ini kan sudah sepuh ya. Jadi tidak mudah untuk istilahnya begini. Karena ini pabrik yang sudah berusia, jadi alat itu memang perlu dimodifikasi. Istilahnya alat datang langsung tempel jalan, belum tentu. Tidak seperti spare part dengan alat yang baru tempel gaduk begitu enggak. Tapi harus ada modifikasi untuk mengoptimalkan kinerja alat ini.
3: Yang dikeluhkan warga yang masuk ke PG Mojo hanya itu sih atau mungkin ada yang lain Pak? Limbah-limbah yang lain?
4: Saat ini yang paling terasa abu ya, atau masyarakat tadi saya sebut langes itu yang sekarang lagi banyak masukan ke kami, inputan untuk kami berbenah. Kemudian kalau beberapa waktu yang lalu kan blotong, tapi itu terima kasih itu sudah bisa terelokasi dan sekarang sudah bisa normal kondisinya. Ya, saat ini tugas kami adalah kami berbenah untuk langes ini.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan fasilitas umum di 5 kawasan perumahan telah memenuhi standar kelayakan. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU pada Selasa 21 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses sebelum PSU diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Sragen. Fasilitas yang diperiksa meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, taman, area bermain anak, sarana olahraga,
5: hingga Sempadan. 5 perumahan yang menjadi objek pemeriksaan, yakni Abi Tanjung Residence di Kelurahan Ngloro Kecamatan Sragen, Grand Sarina Kroyo, dan Casa Primera Kroyo di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang, serta Rimbun Sejahtera dan Teduh Pesona di Desa Puro Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap kawasan perumahan telah menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan fasilitas publik menjadi unsur penting dalam mewujudkan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas. Bupati menyampaikan bahwa secara umum fasilitas publik di 5 perumahan tersebut telah tersedia dengan baik. Pihaknya juga mengapresiasi para pengembang yang telah memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas umum sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat yang berencana membeli rumah dihimbau untuk memperhatikan kelengkapan fasilitas umum sebagai salah satu pertimbangan sebelum memilih hunian.
6: Hari ini kami melakukan pengecekan atas pembangunan perumahan di Kabupaten Sragen. Ada 5 perumahan yang kita cek untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar pengaturan terkait dengan pembangunan perumahan. Kita cek fasilitas-fasilitas publiknya, mulai dari taman, jalan, sampai dengan sanitasinya. Nah, alhamdulillah secara umum fasilitas-fasilitas itu tersedia dengan baik, dan kita juga tanyakan langsung pada penghuni dari perumahan-perumahan itu bahwa pengembang sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh pengembang yang telah menunaikan kewajiban pembangunan fasilitas-fasilitas publik. Nah, bagi warga Sragen yang ingin membeli rumah di perumahan untuk memastikan dicek fasilitas-fasilitas publik dari pengembang itu, mulai dari jalan, taman, dan drainase, sehingga merasa nyaman tinggal di perumahan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Disperkimtaru Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi STMSI menyatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh PSU di 5 perumahan tersebut secara umum telah memenuhi standar kelayakan dan kemanfaatan. Meski demikian, para pengembang diharapkan terus meningkatkan kualitas fasilitas umum agar pada saat proses serah terima kepada pemerintah daerah, seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara optimal. Pihaknya menambahkan, fasilitas yang ada pada dasarnya sudah dapat diterima dan diharapkan kualitasnya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
7: Hari ini kami sudah menyelesaikan pemeriksaan penyesuaian PSU di Kabupaten Sragen. Dari hasil tersebut secara umum bahwa PSU di perumahan-perumahan tersebut sudah sesuai dengan standar. Artinya dari sisi site plan sudah sesuai dengan site plan yang awal, sisi kelayakan juga sudah sesuai. Terus kemanfaatan insya Allah bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Terus dari perumahan-perumahan itu sebagai catatan untuk kedepannya kami harapkan untuk lebih meningkatkan PSU-nya. Maksud kami pada saat kami menerima pemeriksaan untuk penyerahan PSU-nya sudah siap 100%. Kelima perumahan yang kita lihat tadi semuanya sudah bisa kita terima dan mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur untuk ditingkatkan.
2: Unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan, DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sragen, terus mendorong pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui sosialisasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Salah satunya berkolaborasi dengan Radio Buana Asri Sragen. Saat menjadi narasumber dalam acara Buana Putri, Ketua UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Bina Adi Siswanto menjelaskan, IKD merupakan bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTPL yang selama ini digunakan masyarakat. Berbeda dengan kartu fisik, IKD tersimpan secara aman dalam aplikasi di HP dan dilengkapi QR Code yang telah tersertifikasi secara nasional. Ditambahkan, kehadiran IKD merupakan bagian dari komitmen pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dan Disdukcapil untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan di era digital. Melalui IKD, masyarakat dapat memiliki identitas kependudukan yang lebih mudah diakses, aman, dan mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Sehingga berbagai urusan administrasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, praktis, dan efisien. UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen mengajak masyarakat untuk mulai mengaktifkan identitas kependudukan digital sebagai bagian dari adaptasi terhadap pelayanan publik yang semakin modern dan terintegrasi secara digital.
8: IKD atau identitas kependudukan digital itu adalah KTP elektronik yang biasa kita pegang. Tapi versinya digital yang tersimpan aman di dalam aplikasi di HP kita. Jadi wujudnya bukan kartu secara fisik, melainkan tampilan digital lengkap dengan QR kode yang sudah terverifikasi secara nasional. Latar belakang hadirnya IKD ini adalah komitmen dari pemerintah melalui Kemendagri dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memudahkan masyarakat kita yang diserba era digital ini. Kita tahu sendiri kan ibu-ibu, sekarang kalau kita ketinggalan dompet mungkin masih bisa tenang. Mm-hmm. Tapi kalau ketinggalan HP, waduh, bisa panik ini.
3: Betul, parah banget bu.
8: Nah, dengan adanya IKD ini, identitas resmi kita selalu di dalam genggaman kapanpun kita berada dan kapanpun kita membutuhkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengantisipasi potensi kekeringan yang kembali terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Meski demikian, hingga saat ini penanganan krisis air bersih masih mengandalkan distribusi atau dropping air kepada warga di wilayah terdampak. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan dan memetakan kawasan rawan kekeringan sebagai langkah kesiapsiagaan. Menurutnya, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Data rinci mengenai wilayah rawan kekeringan telah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan dana tidak terduga sekitar 10 miliar rupiah pada tahun 2026. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bupati menjelaskan, laporan kekeringan dari sejumlah desa sudah mulai diterima dan langsung ditindaklanjuti oleh BPBD melalui distribusi air bersih. Menurutnya, hingga saat ini, kebutuhan air masyarakat masih dapat dipenuhi melalui mekanisme tersebut. Meski kondisi masih terkendali, Bupati Sragen mengakui pemerintah daerah belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau. Karena itu, Pemkab Sragen juga membuka kesempatan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai pihak lainnya untuk turut berpartisipasi dalam membantu penyaluran air bersih kepada warga yang membutuhkan.
9: Kabupaten Sragen sudah menetapkan daerah-daerah rawan kebencanaan. Salah satunya adalah kebencanaan terkait dengan kekeringan. Nah, nanti detail datanya bisa ditanya ke BPBD itu. Itu sebagai wujud kesiapsiagaan kita yang sifatnya prediktif bahwa kekeringan itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar terjadi sehingga kita akan mengantisipasi. Nanti kita harus kita pikirkan karena itu kan persoalan yang real, artinya bisa terprediksi sehingga rencananya bisa dibuat lebih matang untuk memastikan tidak terjadi kekeringan. Lalu yang kedua, kita ada dana cadangan untuk pengatasan kebencanaan itu sekitar 10 miliar itu untuk keseluruhan. Jadi uang inilah yang akan didaya gunakan untuk mengatasi kebencanaan, termasuk salah satunya adalah kekeringan dengan melalui suplai seluruhan air bersih. Yang ketiga, sejauh ini dari laporan kekeringan di beberapa desa yang sudah ada itu sudah langsung bisa ditangani oleh BPBD. Jadi pemerintah masih mampu untuk mengelolanya, menghandlenya, tapi bukan berarti kita menutup partisipasi masyarakat. Kalau ada masyarakat ingin berpartisipasi tentu dipersilahkan. Tapi sejauh ini pemerintah Kabupaten Sragen masih mampu untuk menghandle problem kekeringan di Kabupaten Sragen.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pemanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sama dengan ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo kali likur Juli tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sameneika sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0781 8097 00 utawi SMS ugi WhatsApp nggih wonten 0831 33 09 07. Nggih para pamirsa, dalem menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar sepurane salahku saking Mas Aryo Gale. Sameneika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalem menika. Kagem para pamirsa, jika gemboro pamirsa sameneika terus pun tipe wartosipun panjenengan, mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon, amin ya rabbal alamin. Sameneika semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781 8097 00 utawi SMS ugi WhatsApp 0081 33 09 07. Jadi sama nika sampun wonten WhatsApp lebet saking bobo totok lelenggan wonten masaran. Sugeng dalu Mas Irfan kagem rencangi lembur nyon tulung dipun puter tak anteni nggih. Matur nuwun sugeng tugas yuk greng. Jadi matur nuwun sama nika kagem bobo totok nggih sampun ngerencang Irfan Permadi makai kalian sekar tak anteni saking Mas Mbak Riri Trengganis. Matur nuwun, sugeng lembur jih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Mamae Cynthia lelenggan wonten Seragen. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Mas Irfan, kalau wau dalem boten kebagian badhe request jane kalau wau. Jipun sak menika ronda malam mawon badhe request kangen kutho Batu jih saking Mbak Niken Salindri mawon. Matur nuwun Mas Irfan. Jima Tornuon sama niko kage Mamae Cynthia Anji sampun ngerincang Irfan kalian sekar kangen kutong batu saking Mbak Niken Salindri. Sekaripun mangke sakedipun serantos matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun, amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos mangke dumugi tabuh kawan likur. Tak anteni saking Mbak Riri Trengganis mangke dipun lajengaken kangen kutong batu saking Mbak Niken Salindri badhe Irfan Permadi kaaturaken kagem panjenengan sedaya sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: kuwi ora
1: penting piye toh, rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa?
2: Ora ngerti mesti.
1: Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
0: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
3: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Oke, para pamirsa, sama dengan tasih pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngerencangi panjenengan jih kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Saderengipun Irfan Permadi pepanggian kalian bundalis sekaripun Cidro saking Mas Didi Kempot, saderengipun mangke wonten Tresno Sudra saking Arfia kagem Mas Diar. Assalamualaikum sama nonton Mbak Nana. Mas, itu judulnya apa? Swates kerjakah? Inji leres. Matur nuwun kagem Mbak Nana nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sinambi serantos badhe pepanggihan kalian Mas Diar Trisno Sudra saking RVA sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ini para pamirsa, sama nika sumangga ingkang badhe ndherek-ndherek nyaken nggih wonten giaran ronda malam. Kasih Iwan Permadi Serantos wonten lan telepon 0780809000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0803390097. Sama nika sinambi Serantos sampun Iwan Permadi cawisaken tepung kanji saking Mbak Vita Alvia sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 23 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio Buana Asri Sragen, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Dewi Rati mengucapkan tetap semangat dan sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Veteran 21 Sragen 94,7 MHz dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di pagi hari ini Dewi Rati bisa kembali hadir untuk Anda Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Baik, semoga di hari ini ya, di hari yang ke-23 bulan Juli ini, kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun, dan segala sesuatu yang direncanakan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pagi hari ini ya, Jelajah Bumi Sukawati. Dewi Rati akan mengajak Anda Mitra Buana untuk mengenal lebih dekat Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen.

Iya, mitra Buana dan pendengar ya. Desa Bendo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Desa Bendo dipimpin oleh seorang kepala desa. Dengan menitikberatkan program jangka panjang pada sektor produksi pangan dan bertekad untuk menjadi desa yang mandiri juga berprestasi.

Secara geografis, Desa Bendo merupakan salah satu dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Desa ini berbatasan langsung dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sukodono yang terkenal dengan potensi alam dan komoditas pertaniannya.

Jumlah kebayanan yang ada di Desa Bendo yaitu ada 4. Di antaranya kebayanan 1 Mantup, kebayanan 2 Bendo, kebayanan 3 Cangaan, dan kebayanan 4 Mayah.

Bagaimana karakteristik utama Desa Bendo? Iya. Meski mayoritas penduduk Desa Bendo adalah petani, tetapi Desa Bendo mampu bersaing pula dalam bidang industri rumah tangga maupun sektor ekonomi bisnis lainnya. Baik Mitra Buana, sebelum kita lanjutkan ya, bahasan kita pagi hari ini mengenai profil dari Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini, ditemani lagu-lagu campur sari, akan menemani Anda pagi hari ini ya, biar tambah semangat. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali bahasan kita, profil Desa Bendo, satu lagu kembali Dewi hadirkan. Nella Karisma featuring Dori Harsa, Banyu Moto.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di Jelajah Bumi Sukowati. Mengenal lebih dekat Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Di mana memang ya di Desa Bendo ini mayoritas penduduknya adalah petani. Tetapi Desa Bendo mampu bersaing pula dalam bidang industri rumah tangga maupun sektor ekonomi bisnis lainnya. Di sektor pertanian dan ekonomi, penduduk Desa Bendo mayoritas berprofesi sebagai petani. Desa ini memiliki ketahanan pangan yang kuat dan sering menjadi pusat kegiatan pengembangan agrikultur. Desa Bendo juga berinovasi, di mana Desa Bendo dikenal sebagai desa inovatif di Kabupaten Sragen. Masyarakatnya berhasil mengembangkan pengolahan tanaman pangan seperti okra yang dijadikan minuman dan obat herbal, serta sukses mengimplementasikan pengolahan limbah ternak ayam.

Jadi inovasi di Desa Bendo yaitu adalah sebagai pengembang ya, berhasil mengembangkan pengolahan tanaman okra dijadikan minuman dan obat herbal. Selain itu juga pengolahan limbah ternak ayam diolah kembali sebagai makanan ternak ayam dengan ramuan olahan khusus dan melalui proses mesin yang masih terhitung sederhana, namun sangat menguntungkan bagi peternak lokal, khususnya ayam pedaging dan petelur di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Sragen.

Tidak ketinggalan juga ya di sektor kuliner, sudah bisa dikatakan menjamur mulai dari masakan tradisional sampai dengan olahan makanan yang tren di kalangan anak muda zaman sekarang. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih mengenal lebih dekat Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, di mana Jelajah Bumi Sukawati hadir untuk Anda sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Mitra Buana dan pendengar ya, masih di Jelajah Bumi Sukawati yang hadir untuk Anda pagi hari ini ya. Masih seputar profil Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Nah, Mitra Buana, tidak hanya di bidang sektor pertanian dan ekonomi serta menjadi desa yang berinovasi, ternyata di Desa Sukodono juga tidak ketinggalan ya di sektor kuliner. Sudah bisa dikatakan menjamur mulai dari masakan tradisional sampai dengan olahan makanan yang tren di kalangan anak muda zaman sekarang. Nah, selain itu ya Mitra Buana, bicara tentang industri rumahan yang ada di Desa Bendo. Saat ini ada industri peralatan rumah tangga yang berbahan dasar dari bambu. Mengingat masih banyaknya tanaman bambu di Desa Bendo, sehingga tidak menyulitkan bagi pengusaha untuk mendapatkan bahan pokoknya. Desa Bendo dipimpin oleh seorang kepala desa yang fokus utamanya yaitu program jangka panjang di bidang sektor produksi pangan menuju kemandirian desa. Pemerintah Desa Bendo juga aktif bersinergi dengan berbagai pihak seperti akademisi dan perbankan dalam program ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat dusun. Selain itu, desa ini juga mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Jadi mitra Buana dan pendengar ya. Desa Bendo bisa dikatakan desa yang sudah menuju kemandirian dan juga desa yang sedang berkembang.

Mayoritas penduduknya adalah berprofesi sebagai petani, tetapi Desa Bendo mampu bersaing dalam bidang industri rumah tangga maupun sektor ekonomi bisnis lainnya.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, mengenal lebih dekat Desa Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan ya di Jelajah Bumi Sukawati. Dan semoga kita lebih tahu ya desa-desa ataupun wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sragen. Mungkin kalau selama ini kita jarang-jarang banget ya mendengar wilayah-wilayah yang ada di Sragen. Nah, di Jelajah Bumi Sukawati ya, Anda akan mengenal, Anda akan tahu, dan tentunya di Sragen ini ya terdapat 208 desa kelurahan. Ya, ada 208 desa atau kelurahan dari 20 kecamatan yang ada di Sragen. Semoga bermanfaat Mitra Buana. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan Mitra Buana, kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti ataupun bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Dan juga pemerintah saat ini memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman bagi Anak atau yang disingkat dengan Gernas Rana. Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam sekilas berita utama.

0: Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 pejabat baru tingkat madya di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus, dan hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga mengatakan anggota DPR RI periode 2024-2029 Anwar Sadat atau AS saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur diduga menerima uang suap sebesar 6,9 miliar rupiah. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin, memutasi sejumlah pejabat di Kejaksaan Republik Indonesia, salah satunya adalah posisi Direktur Penyidikan atau Dirdik kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Kita ke informasi pertama, yakni Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat dalam memastikan program prioritas pemerintah yang memberi manfaat kepada masyarakat. Laporan lengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan

0: akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
0: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun kepala negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
2: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
0: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak yang disingkat dengan Gernas Rana. Dan kegiatan ini adalah guna menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kita ikuti informasi lengkap dari Zahrotin Aljana.
4: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
5: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
4: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernasrana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
6: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
5: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur NTT di semester pertama tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal untuk memperkuat swasembada pangan. Dan kita akan simak laporan dari Anna Lopo berikut ini.
7: Kalau untuk gabah sendiri, kita sudah berhasil membeli dari petani sebanyak 2.420 ton. Nah, kalau untuk berasnya, itu sebanyak 6.530 ton.
8: Untuk mendukung program swasembada pangan yang merupakan salah satu program pemerintah pusat, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur pada semester 1 tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal. Manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Neni Yanti Nadai kepada RRI di Kupang menyebutkan, target pencapaian penyerapan gabah beras petani lokal dilakukan melalui pembelian gabah kering petani dan petani lokal yang mensuplai hasil pertaniannya ke Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur.
7: Di Bulog kita dapat target untuk NTT sendiri, sudah 2 tahun ini kita mulai melakukan pembelian langsung melalui petani maupun mitra-mitra kita.
9: Okay.
7: Gitu ya, dan itu semester ini dengan target 7.300 ton yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Perum Bulog. Saat ini kita sudah mencapai, jadi untuk pertanggal hari ini kita sudah mencapai 7.768 ton.
8: Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebagai salah satu provinsi dari 5 provinsi di Indonesia sebagai daerah produksi beras tertinggi oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa mengatakan, untuk mempertahankan produksi beras, pemerintah Nusa Tenggara Timur saat ini menerapkan pertanian modern melalui ekstensifikasi di daerah sentra dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani.
10: 2025 itu kita mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah sebagai penghasil atau produksi beras tertinggi di 5 provinsi, termasuk salah satunya adalah NTT. Nah, ini adalah as daripada kita semua, baik dari petaninya, penyuluh yang ada di lapangan, semua serta stakeholder terkait guna peningkatan produksi.
8: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dinas pertanian dan ketahanan pangan, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha penggilingan padi, TNI Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Anna Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musik. Memasuki tahun ajaran baru, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para siswa di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, kehadiran menu makan siang setiap hari di sekolah ternyata mendapatkan respon positif dari para pelajar yang berharap program ini bisa terus dilanjutkan dengan variasi menu yang lebih beragam. Kami akan rangkum dalam feature yang disampaikan rekan saya, Dodi Setio.
9: Suasana belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang hening berubah menjadi riuh saat lonceng tanda istirahat berbunyi. Siswa pun berhamburan keluar kelas. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, mobil box berwarna putih dengan ornamen biru muda telah terparkir di halaman sekolah. Nampan makanan aluminium yang karib disebut ompreng dikeluarkan bertahap dari mobil menuju meja yang tersusun di depan ruang guru. Ompreng itu berisi makan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan untuk siswa. Jumlahnya sekitar 200 lebih. Sebagian siswa sengaja berdiri mendekat. Tak sabar, segera mendapat seporsi MBG. Zerina Nur Alesa, salah seorang siswi kelas 6D, mengatakan kehadiran makanan yang dikemas dalam ompreng aluminium dimaksud selalu ditunggu siswa setiap jam istirahat sekolah. Apalagi jika menunya sesuai MBG dengan selera.
11: Karena ya pengganti, biar jajan bisa dikurangin kan, bisa nabung. Terus kalau sambalnya ayam apapun saya tetap gas, yang penting paha.
9: Zerina berharap distribusi MBG yang direalisasikan dalam bentuk makanan secara langsung pada siswa tetap berlanjut. Ia tidak sepakat terhadap wacana mengganti MBG dalam bentuk uang tunai yang diberikan pada masing-masing orang tua.
11: Kalau diganti program lain kayak itu, uang tuh kadang beberapa mama-mama nih ya,
12: beliin yang lain, bukan
11: iya,
12: buat beliin skincare ya.
11: Iya. Tapi kadang-kadang mama ini kayak malah disimpannya duit gitu loh, bukan
12: nggak dikasih ke kita.
9: Sementara siswi lain, Bilkis, menyebut menu MBG yang disantap siswa setiap hari sudah beragam. Kendati demikian, ia meminta pengemasan makanan bisa lebih tertata sampai ke tangan siswa.
13: Cuman tuh kadang kayak makanannya tuh agak keluar-keluar gitu loh, kadang agak tumpah gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya cabenya berminyak gitu, keluar-keluar gitu minyaknya.
9: Bilkis menuturkan MBG yang telah berjalan saat ini harus terus didistribusikan dengan peningkatan variasi dan cara penyajian pada sejumlah menu.
13: Soalnya telur itu menu kayak cuma diceplok, didadar gitu-gitu doang. Paling dikasih saus gitu-gitu. Ya dibentuk-bentuk gitu, tapi kan tetap itu kan, tetap ceplok kan.
9: Wakil Kepala SD Negeri 1 Sawahan, Yosa Arisanti, mengatakan, pada tahun ajaran baru, MBG dipastikan terus berjalan dengan metode penyediaan selama 5 hari sekolah, dari Senin sampai Jumat. Sementara jatah di hari Sabtu berupa makanan kering diberikan pada hari Jumat.
14: Pas yang hari Sabtu itu, di hari Jumat itu dikasih paket makanan yang kering untuk hari Sabtu gitu. Jadi double dapatnya di hari Jumat.
9: Sementara itu, untuk menjangkau variasi menu yang diinginkan, siswa bisa mengajukan permintaan atau request pada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Caranya dengan mengisi blanko yang diberikan petugas setiap hari.
13: Kalau kata saya, tambahin susu di MBG-nya, di omprengnya.
11: Coklat.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari layanan pemenuhan gizi siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri yang dipastikan tetap berjalan melalui fasilitas mandiri sekolah, dan langkah ini diambil sembari menunggu keputusan teknis terkait keberlanjutan program MBG. Dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada tahun ajaran baru 2026-2027 hingga kini masih menunggu keputusan teknis lebih lanjut. Meski demikian, kebutuhan gizi para siswa dipastikan tetap dipenuhi melalui layanan jasa catering yang disediakan oleh sekolah selama proses belajar mengajar di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Pelosok Klaten. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa program MBG sebenarnya telah diterapkan sejak angkatan pertama di gedung SKB Tarokan dengan pembagian makanan pada waktu jam makan siang. Namun, setelah kegiatan belajar mengajar berpindah ke gedung baru pada tahun ajaran ini, belum terdapat keputusan resmi mengenai kelanjutan penyaluran program tersebut.
2: Nah, ini saya belum tahu, kalau kemarin memang MBG masuk makan siang. Tapi kita menyesuaikan ketika libur ya kita kembali ke catering. Itu mekanisme seperti itu. Nah, ini belum, ini masih catering. Nanti apakah PSBBG sini bisa mengcover apa enggak? Saya juga enggak tahu. Tapi tetap nanti kalau misalnya MBG enggak, ya tetap full nanti catering.
1: Sementara itu, salah satu wali murid, Nur Indahsyah, tetap mengaku bersyukur anaknya dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang tersedia dinilai sudah lengkap dan memadai sehingga mampu mendukung proses belajar siswa.
3: Sangat terbantu karena insya Allah mungkin ada yang memantau secara ketat sih, bisa lebih baik untuk kedepannya buat anak. Terima kasih, kami jadi rakyat kecil tuh bisa sangat terbantu dengan adanya sekolah rakyat itu. Jadi supaya anak bisa lanjut sekolah, biar tidak sampai putus sekolah, pendidikannya bisa lanjut sampai tinggi insya Allah.
1: Sembari menunggu keputusan teknis lebih lanjut terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri memastikan pelayanan pemenuhan gizi bagi seluruh siswa tetap berjalan melalui fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Arung Suma melaporkan.

0: Kasus dugaan perdagangan bayi lintas negara yang terungkap di Kalimantan Barat mendorong pemerintah pusat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Penguatan regulasi dan pengawasan dokumen kependudukan hingga perlindungan hak anak menjadi fokus bersama. Kita simak laporan dari Syahrul Sani berikut ini.
1: Kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Hak Asasi Manusia menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sehingga membutuhkan langkah penanganan yang lebih terintegrasi. Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goas saat melaksanakan kegiatan rakor TPPO di Kalimantan Barat mengatakan pemerintah sedang merevisi peraturan Presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO agar koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan semakin efektif.
2: Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius menangani ini. Dan ketua hariannya kenalah Kapolri dan di daerah Kapolda, maka kita minta kepada ketua harian gugus tugas baik di nasional maupun di daerah itu harus bekerja lebih ekstra. Karena Indonesia sudah masuk kategori darurat human trafficking. Maka sebelum kepada yang lain, kami akan koordinasi juga kepada perwakilan atau kantor wilayah Kemenham di seluruh Indonesia untuk proaktif kolaborasi dengan semua stakeholder.
1: Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Soliha, mengungkap sindikat perdagangan bayi memanfaatkan celah manipulasi dokumen kependudukan untuk mengirim korban ke luar negeri. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Karena itu, KPAI mendorong penguatan verifikasi dokumen dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah praktik serupa.
3: Mari kita lebih memiliki komitmen, satu anak, satu akte lahir, satu hak konstitusi, dan yang memanipulasi untuk mendapatkan sanksi. Itu yang KPAI haramkan, sehingga kita terima kasih sudah diterima dengan baik di Dukcapil Pontianak untuk mengetahui sebetulnya bagian dari monitoring ya dari kasus-kasus tersebut. Saya sudah mendapatkan berbagai jawaban dan penjelasan yang harus diperbaiki, ya mari kita tingkatkan semua, dan yang sudah berjalan hari ini yang baik ini saya cuma perlu adanya kualitas ya.
1: Menindaklanjuti temuan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Yudi Rusdia memastikan seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan kini dilakukan dengan verifikasi yang lebih ketat. Apabila ditemukan data yang meragukan, Disdukcapil akan berkoordinasi dengan rumah sakit, pemerintah kelurahan, hingga melakukan verifikasi lapangan sebelum dokumen diterbitkan.
4: Termasuk juga jika ada dokumen-dokumen yang kami ragukan kebenarannya, kami akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, dan RW. Seperti itu. Termasuk turun ke lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan.
1: Pemerintah berharap penguatan regulasi, pengawasan, administrasi kependudukan, serta sinergi antara Kementerian HAM KPAI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat menutup celah perdagangan bayi sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak Indonesia. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarusani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar dan pemirsa, kali ini dermaga penyeberangan Sadai Bangka Selatan yang rusak parah dan penyeberangan sementara waktu dialihkan ke Pelabuhan Pangkal Balam di Pangkal Pinang. Kita simak laporan dari Debi Nirwandi berikut ini.
1: Kerusakan pelabuhan penyeberangan Sada ke Belitung, gitu ya. Ternyata aktivitasnya dihentikan karena mengapa?
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan menuju Belitung sementara waktu dihentikan total akibat kerusakan parah pada infrastruktur dermaga tersebut. Sebagai solusi sementara, seluruh layanan penyeberangan akan dialihkan melalui Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang. Ketua DPRD Bangka Belitung Didi Sri Gusjaya mengatakan keputusan penghentian sementara operasional penyeberangan di Pelabuhan Sadai tersebut diambil demi menjamin keselamatan pengguna jasa. Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga secara permanen diperkirakan mencapai 80 miliar. Karena jalur penyeberangan tersebut merupakan lintas kabupaten, kewenangan penanganannya pun berada di bawah pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah pusat.
1: Kerusakan pelabuhan penyeberangan Sada ke Belitung, gitu ya. Ternyata aktivitasnya dihentikan karena mengapa? Risiko itu tidak memungkinkan demi keselamatan. Alhamdulillah hari ini sudah ada solusi. Maka nanti untuk aktivitas di Sada itu dipindahkan ke Pangkal Balam oleh rekan ASDP. Sudah ada solusi. Hanya itu mereka minta itu paling lambat awal Agustus sudah berjalan lagi.
2: Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hede Arsani memastikan dermaga Pelabuhan Sadai Bangka Selatan yang amblas dalam waktu dekat akan segera diperbaiki. Hal itu disampaikannya ketika melakukan sidak ke lokasi tersebut.
3: Dua bulan ini tetap pengalian, karena ini sudah waktu, sudah lelang. Ya, minggu depan sudah lelang, sudah dikelik semuanya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal ya, bagi ya. Dan untuk ini, Gubernur kasih depresiasi lah sekali aja. Karena di kapal itu ada aptur. Ada tambah udang orang, habis bumida nilai ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Beni Supratama, mengatakan perbaikan dermaga Pelabuhan Sadai ini sekitar 2 pekan lagi akan dilakukan dengan memakan waktu pengerjaan selama 2 bulan. Di Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sesaat lagi masih ada topik-topik pilihan yang boleh Anda pilih dan juga Anda ikut serta dalam line telepon. Dan semua informasi resmi kami bisa Anda ikuti di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi

0: Peristiwa.
1: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
5: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Senang sekali ya di pagi hari ini Dewi Ratih bisa kembali hadir untuk Anda dan akan menemani Anda di Sragen hari ini. Edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Baik Mitra Buana, kebersamaan kita di Sragen hari ini ya sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Iya, tepat hari ini ya Mitra Buana, tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Iya, tepat di hari ini ya, tanggal 23 Juli 2026 kita peringati Hari Anak Nasional. Nah, seperti apa ya peringatan Hari Anak Nasional tahun ini? Mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, ada Geisha bersinar terang.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Sragen hari ini menemani Anda. Hari ini ya 23 Juli di Indonesia diperingati Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional disahkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984. Hari penting ini bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap tahunnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menetapkan tema khusus untuk merayakan hari besar ini. Seperti tema tahun ini, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Meskipun ini adalah hari perayaan yang penting bagi generasi penerus bangsa, tanggal 23 Juli bukanlah hari libur nasional atau tanggal merah. Jadi peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa anak-anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, bahagia dan mendukung mereka meraih masa depan yang lebih baik. Penyelenggaraan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang ke-42. Berbagai kegiatan edukatif, sosial hingga kreatif biasanya digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut. Ya, mengangkat tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk tumbuh, belajar, bermain dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan. Sementara di Kabupaten Sragen, dari Bumi Sukowati untuk anak-anak hebat penerus bangsa. Setiap anak terlahir istimewa dengan potensinya masing-masing tanpa memandang perbedaan fisik maupun latar belakang. Setiap anak memiliki hak yang setara untuk bermain, belajar, dan tumbuh dengan penuh kebahagiaan. Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Mari bergandengan tangan mewujudkan sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Maju terus anak-anak Sragen, jadilah generasi yang cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya kuapik tenan lho, Pak.
6: Jelas toh, Bu. Mergo oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
5: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orealan? Sak panunggalane, Pak.
6: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
5: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
7: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik mitra Buana dan pendengar ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini, edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Selamat Hari Anak Nasional 2026, teruslah tumbuh dengan kasih sayang, belajar dengan tekun, dan bermimpi tanpa batas. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat, dan salam yo greng. Guess who? J to the low, F to the AB, ho, yeah, ho, yeah, ho.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam.